0: 96.9 Elkoga Radio Bali. Gak kerasa sudah 1 jam Elkogers, kita berdua menemani ruang dengar Anda di Elkoga Freshing Morning ya. Sudah jam 8 nih. Nah ini dia, kalau jam 8 saatnya kita membahas apa, Mika?
1: Kuliner asik Elkogers, ngomongin soal makanan yang enak-enak itu. Jadi pengen.
0: Belum kita bahas aja udah lapar ya. Kita sepertinya membahas sesuatu yang baru kemarin lewatnya, Kongers. Jadi kita membahas tentang perbuah-buahan duniawi nih. Wah,
1: iya.
0: Pasti ya untuk teman-teman di rumah ini, untuk Elkogers yang beragama Hindu, pasti rame banget dengan buah kemarin rumahnya. Termasuk Mika pasti.
1: Iya, bener. Ada kalau orang Bali bilang, umat Hindu di Bali bilang lungsuran. Gitu ya. Lungsuran hari raya gitu kan. Kan identik sama buah jajan gitu kan. Tapi khusus buah-buahan ini Elkogers, kan ya kebetulan sekarang memang momennya pas lagi banyak buah nih. Biasanya diolah jadi apa nih? Nah, apakah langsung dipotong-potong hap gitu kan, dimakan langsung, atau mungkin kepikirannya olah ini jadi ini jadi itu gitu.
0: Iya, ada mungkin yang niat banget gitu ngolah jeruk jadi ini rendang jeruk misalnya.
1: Emang ada, Chris?
0: Gak tahu. Siapa tahu kan gitu. Ya, maksudnya iya, ada sop jeruk lah apa gitu, ngide gitu terus enak jadinya kan.
1: Iya.
0: Kita tidak tahu.
1: Benar. Kadang-kadang ide itu muncul begitu saja dan ketika kita abaikan, dia akan muncul dengan metode lain gitu loh. Jadi memang ide itu mesti kayak dilakuin gitu.
0: Benar. Jadi jangan ditulis saja ya, lakukan ya Elkogers. Ya nanti kalau masalah hasil belakangan.
1: Benar. Dicoba aja gitu ya. Jadi kita penasaran, kasih dong referensi nih Elkogers, siapa tahu ini juga bermanfaat bagi pendengar lainnya ya.
0: Iya benar banget. Untuk Anda yang pengen ikutan gabungan nih bareng kita berdua ya, bisa langsung aja ke WhatsApp-nya Elkogar Radio Bali di 081236155969.
1: Yes, kasih tahu olahan-olahan apa saja itu, entah itu mungkin kita spill dikit jus mungkin ya. Paling simpel kan ya, dibikin jus gitu ya. Atau olahan lainnya boleh gabungan DM aja di Instagram @elkogafm dan Facebook kita di Elang Kosa Gagana.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoga Radio Bali. Rumit tidak akan rumit masa depan Anda jika Anda berkuliah di tempat yang baik dan benar, Elkogar.
1: Wah, baik yang benar itu gimana gitu kan?
0: Ada contohnya, ada kita rekomendasikan ini.
1: Iya, udah pastilah kampusnya ini adalah Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, Elkogers. Dan ini merupakan kampus yang cocok sekali untuk Anda yang ingin punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern itu gak rumit kok, Elkogers. Yeah. Era seperti sekarang ya, gak cuma tentang cocok tanam, main sama tanah, bibit, kompos, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
0: Benar banget ya. Dan ini program studinya juga sudah terakreditasi A atau unggul, Elkogers, jadi Anda tidak perlu rumit memikirkan akreditasi tempat kuliah ini ya. Yang pertama ada program studi agroteknologi, Elkogers. Ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek terkait dengan peternakan nih, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan program studi yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip SDGs diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
1: Prodinya sudah dikasih tahu sama Desta, Elkogers, kali ini dari sisi staf pengajarnya ya, yang bagus banget nih, karena terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Kalau kelasnya di sana juga bersih dan ber-AC, di sana juga ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi tunggu apa lagi? Yeah. Segera daftar hari ini juga, Elkogers, kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa ya. Kalau masih butuh informasi lebih lengkap lagi, langsung aja kunjungi website-nya, klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338575765547.

0: Om Swastiastu, saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.
1: Kiki, pulang yuk Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh Ki, kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Gak usah khawatir, layanan channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh, recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

0: 96.9 El Koga Radio Bali. Menari, ya kalau misalnya kita lagi happy, hati seperti sedang menari-nari di atas kebun bunga gitu El Kogers ya. Mm-hmm. Termasuk saya kalau lagi happy, saya gak suka menari sih. Makan, makan. Kalau saya makan buah, saya paling seneng makan buah El Kogers.
1: Sehat banget.
0: Iya dong, tegangan cinta tak dapat dicoba. Itu kita kalau lagi nge-gym di tempat-tempat gym Majapahit lagunya itu El Kogers.
1: Ya ampun, itu nostalgic banget sih itu ya.
0: Ya begitulah kurang lebih ya.
1: Ya yang penting gak kelebihan gulanya. Karena kan di buah tuh ada gulanya kan.
0: Bener. Desta.
1: Kalau kelebihan gula tenang ada samsak.
0: Ya kan? Nah, saya sih ke situ ya. Tapi bagus sih, gula ini kan kandungannya gula kompleks ya. Jadi tidak hanya sekedar glukosanya saja. Tapi ada yang lain-lainnya juga, seperti vitamin juga ada, mineral.
1: Serat,
0: jadi, tapi kalau misalnya memang punya gula darah tinggi, ya memang tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi itu, karena ada kandungan gulanya juga memang.
1: Benar. Iya, dan untuk buah-buahan ini sendiri kan lagi banyak-banyaknya nih karena habis hari raya juga. Biasanya Anda ngolahnya itu jadi apa, El Kogers? Sekali aja gitu bosen gitu kan, cuma dipotong-potong aja buahnya. Ya kan? Di sini ada Emma. Hai Emma. Emma bilang katanya dibikin mangga, Kak. Mangganya dibikinin mango sticky rice.
0: Ini dia yang saya bilang tadi, Nika.
1: Wih.
0: Yang tadi saya bilang dia masak jeruk apa jadi rendang itu ini. Ini. Ini niat namanya.
1: Iya, mango sticky rice. Wah. Gitu ya. Tapi itu emang sempat viral gitu ya. Dia
0: benar.
1: Bilang katanya dia tahu itu karena memang itu lagi itu sempat viral. Jadi dia coba, dianya suka. Jadi setiap ada mangga dia bikin, walaupun effort banget sih bikinnya, Kak.
0: Oh, tadi siapa namanya?
1: Emma.
0: Iya. Emma masih ingat jalan ke El Koga enggak? Saya kasih alamat lengkapnya, bolehlah dikirim ke sini.
1: Iya. Iya, jangan dinikmati sendiri, kalau bisa dinikmati sama-sama ya.
0: Toser-toser lah ke sini ya. Selanjutnya ada juga nih, langganan kita nih selalu nongol ya kalau misalnya ada pembahasan seperti ini, ada Dandi. Selamat pagi El Koga Radio Bali, aku Dandi Batu Agung. Iya tahu dong. Nah, menurutku jadi es kulkul salad buah rujak manis. Wah. Jadi es kulkul, banyak berarti nih ya. Banyak ini berarti.
1: Baru disadari banyak.
0: Es kulkul salad buah rujak manis. Jadi bisa dibikin es kulkul, terus bisa dibuat apa jadi salad buah atau rujak manis ya Dandi ya. Wah, kalau itu saya juga suka semua sih sebenarnya.
1: Iya. Wah, terima kasih Dandi ya.
0: Dandi
1: referensinya. Semoga itu benar dibuat ya. Dibuat sama Dandi ya, minta sama Komang Swastini itu. Dibikinin ya. Ada Oming, hai Oming di Peguyangan hadir untuk pagi hari ini. Kalau untuk buah-buahan sih, karena aku tukang jaje, Kak. Iya. Si Oming ini jualan jajan.
0: Oke.
1: Baker.
0: Yes, gokil.
1: Iya, dia bilang biasanya kalau ada buah-buahan lebih itu dipakaiin, dibuatin pai buah gitu.
0: Iya, bagus sekali pai sih
1: buah.
0: Itu.
1: Dan memang bulan keluarga suka gitu. Atau mungkin rujak, tapi bumbunya itu beli aja deh biar gak repot, dia bilang gitu.
0: Iya sih ya, orang udah ada bumbu jadi yang dijual di pasaran kan. Dan itu lumayan enak sih, beda merek, beda rasa.
1: Iya.
0: Mahal harganya makin enak.
1: Iya. Cuma memang ada kan orang-orang yang effort gitu loh, bikin bumbunya sampai diisi kacang apa segala macam nih kan.
0: Kalau yang modelan kacang itu biasanya rujak-rujak ala-ala Jawa itu dia pakai kacang dia. Itu disebutnya bukan rujak itu.
1: Apa dong?
0: Petis.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka ngelawar capung, gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan bea adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.
2: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
3: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini beli.
2: Meh, dewa ratu. Hati malek hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
3: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
2: Oh, gitu ya. Tuh, mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh.
3: Aih, negara hancur karena bom.
2: Cakep.
3: Usaha hancur karena bom.
2: Waduh.
4: Weh, nak muda nih.
2: Eh, ayam. Wih, kek, kesiap mana beli. Ini mare beli-beli bensin, tapi...
3: Tapi beli ini uangnya kurang, kakak cantik.
2: Terus, ketahuan kan, je.
4: Oh, gak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, kakak?
3: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh, kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
2: Apa sih? Eh, Gek, mau si bensin juga?
4: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
2: Eh, ngecas, ah? Anggo listrik berarti, Gek? Pih, sing mal tagihan listriknya, Gek?
4: Enggak dong, beli. Gek kan pakai green energy.
3: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
4: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
2: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
3: Wihihi, beli pantai sekali toh.
2: Cek sumber jelas pandai.
3: Wih, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
4: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
3: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
2: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
3: Oh, gitu beli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: 96.9 FM Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoga Radio Bali. Wah, tak terasa ya kita berbincang-bincang, berbahas segala hal tadi. Dan sekarang sudah tepat pukul 9 pagi.
1: Yes, udah waktunya kita pamit ya Elkoger. Selamat bereksplorasi berkaitan dengan buah-buahan ini. Mau dijadikan apa? Rujak kah? Pai buah kah? Mango sticky rice kah?
0: Rendang jeruk kah?
1: Jeruk gitu ya.
0: Itu biar saya aja kalau gersi, kalian jangan coba-coba.
1: Sup jeruk, es jeruk mah ada, ini sup jeruk ya.
0: Ya gak apa-apa, ntar saya aja nyoba.
1: Ya, selamat sekali lagi bereksplorasi di hari ini. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan. Berhubung sekarang sudah jam 9 pagi, waktunya Mika Karissa pamit dari Elkoga Fresh Morning.
0: Desta Arita juga pamit dari ruang dengar Anda di pagi hari ini. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
1: Karena dengan keluarga, ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa.
0: Selamat pagi.
1: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

96,9 FM Algar Radio Bali. Selamat Algar, pagi hari ini ditemenin sama Kiki Widanti. Diajak wacana seputar wanita seperti biasa sampai jam 11 siang. Stay close.

Qué ya, banyak yang udah melakukan persembahyangan, pulang kampung, bertemu dengan keluarga juga. Jadi memang senyaman itu LKGR Segalungan yang kemarin ya. Jadi sekarang Manis Galungan bisa lebih santai ya dari hari kemarin. Jadi Anda yang mau jalan-jalan pada hari ini juga bisa banget, atau mungkin sedang melakukan persembahyangan kembali, Tirta Yatra juga bagus banget Alkagers ya. Apapun yang menjadi aktivitas Anda pada hari ini, sudah siap Kiki Widanti menemani ruang dengar Anda di ajang wacana seputar wanita. Seperti biasa, topik kita di hari Kamis adalah seputar kesehatan. Jadi kita akan membahas sedikit tentang kopi nih Alkagers. Banyak banget ya, kemarin saya lihat di coffee shop itu ramai banget. Bahkan di beberapa coffee shop saya lihat juga, saya ke salah satu coffee shop nih ya di daerah Gianyar, dan itu kopinya habis Alkagers. Padahal itu baru jam 3 sore ya. Saya udah gak kebagian kopi karena katanya kopinya habis. Memang seramai itu sih tempatnya ya. Jadi buat Anda yang memang penggemar atau pencinta kopi, ada beberapa manfaat kopi di dalam tiap seruputnya yang wajib banget kita ketahui ya. Itu akan kita bahas sampai nanti tepat di jam 11 siang. Maka dari itu tetap atensi di 96,9 FM LKG Radio Bali, karena udah siap banyak lagu dari musik-musik Indonesia yang pastinya akan menemani ruang dengar Anda pada pagi hari ini LKG.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
3: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

99.9 FM Alko Gear Radio Bali. Kemarin pulang kampung udah ditanya apa aja sama keluarga Alko Gear, pasti banyak ya yang bisa kita obrolin bareng keluarga gitu kan. Salah satunya untuk Anda yang memang baru aja lulus sekolah, lulus SMA, pasti ditanya mau lanjut kuliah di mana gitu ya. Atau mungkin buat Anda yang memang punya keinginan untuk lanjut kuliah lagi, saya bisa satu rekomendasikan satu tempat kuliah yang barangkali cocok untuk Anda, apalagi untuk Anda yang pengen banget punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Saran saya sih untuk Anda berkontribusi pada ketahanan pangan aja, Alkogers. Karena pertanian modern itu gak hanya tentang bercocok tanam aja, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR, karena di sana ada 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, yaitu program studi agroteknologi yang konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika dalam menunjang pengembangan pariwisata. Lalu juga ada program studi peternakan. Di sini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian juga ada nutrisi dan teknologi pakan, ada teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan juga agribisnis. Di sana juga tersedia program studi teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, ini berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk juga pangan tradisional dan pangan fungsional. Yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Di sini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs ya. Jangan khawatir juga Alkogers, untuk staf pengajar di sana terdiri dari dosen tetap yang sudah berkualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Fasilitas kampusnya juga lengkap banget, ruang kelas bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Dijamin Anda nggak akan bosen lama-lama kuliah, apalagi penelitian di kampus ya. Jadi putuskan sekarang juga untuk segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 dan juga bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI di nomor 081338576547.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manager operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
1: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama bulan Juni 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cafidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Sudahkah Anda ngopi pagi hari ini Alkogars? Jadi buat Anda yang pencinta kopi, barangkali udah ngopi ya. Tadi pagi baru bangun itu udah nyeduh kopi satu gelas ya kan Alkogars ya, sebagai penyemangat untuk hari ini. It's okay lah ya. Dan memang kopi itu merupakan minuman yang berasal dari biji kopi yang dihaluskan dan cukup populer di kalangan orang dewasa ya. Rasanya memang pahit, tapi ada banyak manfaat kopi untuk kesehatan tubuh yang sayang banget untuk dilewatkan. Jadi untuk membuat rasanya lebih nikmat, kopi itu bisa dipadukan dengan susu, karamel, gula aren, ataupun lemon ya. Itu kopi-kopi kekinian Alkogars. Tapi kalau untuk Anda yang suka kopi hitam biasa gitu kan, tanpa gula apalagi, itu it's okay lah ya. Jadi beragam manfaat kopi untuk kesehatan bisa diperoleh dari kandungan beragam mineral di dalamnya, seperti kalium, natrium, folat, dan juga magnesium. Dan gak hanya itu aja Alkogars, kopi juga mengandung antioksidan riboflavin ya. Jadi berdasarkan kandungan tersebut, ada beberapa manfaat kopi untuk kesehatan yang bisa kita peroleh. Yaitu salah satunya adalah bisa meningkatkan energi Alkogars. Jadi kopi ini dikenal sebagai minuman yang bisa membantu meningkatkan energi dan juga mengurangi rasa lelah ya. Nah, manfaat ini berasal dari kandungan kafein yang bekerja dengan cara merangsang sistem saraf pusat sehingga tubuh terasa lebih segar dan juga berenergi. Maka dari itu, banyak orang memilih minum kopi di pagi hari atau saat membutuhkan tambahan stamina untuk beraktivitas. Jadi kalau misalkan Anda pagi hari ini ngerasa kok kayaknya lagi males banget gitu ya, kurang bertenaga gitu dalam menjalani hari, coba deh konsumsi kopi, karena kopi itu bisa meningkatkan energi dimana saat ini kita membutuhkan tambahan stamina untuk melanjutkan aktivitas kita.

Terus gampang ke-distract dengan hal-hal lain, Alphagirls, coba deh untuk beristirahat sejenak sambil ngopi dulu, Alphagirls, karena selain meningkatkan energi, kandungan kafein dalam kopi ini juga bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan juga kewaspadaan. Nah, berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah yang wajar itu bisa mendukung fungsi kognitif, termasuk juga kemampuan berpikir, kemampuan mengingat, dan juga menyelesaikan tugas yang membutuhkan perhatian lebih, Alphagirls. Makanya, kopi itu sering banget jadi pilihan minuman saat bekerja ataupun belajar ya, karena bisa menambah konsentrasi kita, Alphagirls.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Pagi dengan single yang begitu indah sudah membawa kita di 6 menit terlepas dari jam 10 pagi. Alkoger masih ditemani sama Kiki Widanti. Di ajang wacana seputar wanita, kita masih membahas seputar manfaat kopi bagi kesehatan kita. Alkoger, terima kasih banyak untuk Anda yang udah atensi dari jam 9 pagi tadi. Tapi kebersamaan kita masih sampai jam 11 siang ya Alkoger. Selamat pagi dulu dah untuk yang udah atensi sempat menyapa saya di via WhatsApp. Ada Doni di agak jauh nih, Alpha Girls. Doni di Tiongkok. Halo, selamat pagi. Lagi dengerin Alpha Girls di Bali ya pada pagi hari ini katanya lewat streamingnya Alpha Girls. Oke, terima kasih udah dengerin. Doni ini adalah teman baik saya Alpha Girls, teman dari SMA ya. Dan sekarang lagi kuliah di Tiongkok. Wah, semoga cepat selesai urusan perkuliahannya dan bisa balik lagi ke Indonesia ya Doni ya. Terima kasih udah atensi. Kemudian juga ada Mila yang lagi di jalan pulang dari Singaraja, Kak Kiki. Halo Mila yang biasanya dari Nusa Dua gitu ya. Ini sekarang lagi di jalan, pulang dari Singaraja. Oke, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tempat tujuan. Ada Nanda di seputaran Hayam Wuruk hadir. Wah, terima kasih ya, udah sapa-sapa. Dan juga untuk Alko Girls, kita masih membahas seputar kopi, manfaatnya untuk kesehatan sampai nanti tepat di jam 11 siang. Dan ditemenin juga sama lagu-lagu dari musik Indonesia yang sayang banget jika Anda lewatkan Alko Girls. Jadi tetap atensi sampai jam 11 siang hanya di 96.9 Alko Girls Radio Bali.

insulin dan juga menurunkan risiko terjadinya diabetes tipe 2. Nah, manfaat kopi ini diyakini karena kandungan kafein yang ada di dalam kopi tersebut, alkaligers. Tapi bahwa manfaat kopi tersebut jadi berbeda ya kalau Anda menambahkan susu, gula, creamer ataupun pemanis tambahan lainnya saat mengonsumsi kopi ya. Jadi menambahkan susu dan gula pada kopi itu akan meningkatkan kalori di dalam minuman ini dan malah dapat menyebabkan obesitas dan juga diabetes ya. Jadi kalau misalkan Anda terdeteksi gitu kan ada diabetes tipe 2, alangkah baiknya kopi yang dikonsumsi juga tidak dikombinasikan dengan susu, gula, creamer ataupun pemanis tambahan lainnya saat mengonsumsi kopi tersebut ya.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun, F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun, F&B Division, dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Radio Bali.

kita. Dan ternyata itu relate ya Halqa Girls dengan manfaat lainnya, yaitu kopi bisa memelihara kesehatan otak kita. Minum kopi ini juga bermanfaat untuk memelihara kesehatan otak, dan beberapa penelitian pun juga mengungkapkan bahwa konsumsi kopi itu mampu mengurangi risiko terjadinya demensia ataupun pikun. Nah, untuk menjaga kesehatan dan fungsi otak, sebaiknya Anda yang suka banget minum kopi gitu ya, juga memenuhi asupan makanan bergizi lainnya Halqa Girls yang berasal dari buah dan juga sayur, serta rutin berolahraga, plus ditambah dengan mengkonsumsi kopi juga. Nah, dengan demikian, dengan asupan yang sudah berkolaborasi tersebut, yang sehat tersebut, maka kesehatan otak kita pun juga akan semakin tajam, sehingga mengurangi risiko terjadinya demensia dan juga pikun.

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.
2: Om Swastiastu, saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om. The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

membantu mempertahankan atau menurunkan berat. Menurunkan berat badan. Pemecahan lemak dan melepaskannya ke dalam darah, dan dengan begitu berat badan jadi terjaga, Alpha Girls. Nah, selain buah kita bahas tadi ya, manfaat minum kopi lain yang bisa diperoleh itu adalah menambah energi, mengurangi risiko terkena stroke, dan juga mengatasi sabelit, Alpha Girls. Nah, manfaat kopi tersebut tentu bisa diperoleh kalau kita meminumnya secara murni ya, kopi yang ya kopi saja, kopi murni, tidak ditambah gula, mentega, dan juga pemanis tambahan lainnya. Nah, meskipun manfaat kopi itu banyak ya dan juga beragam, mengonsumsinya secara berlebihan juga bisa menimbulkan bahaya seperti sakit kepala, sulit tidur, dada berdebar ya. Jadi bagi Anda yang enggak kuat ngopi, terus juga bisa menyebabkan cemas, diare, dan juga peningkatan tekanan darah. Maka dari itu, Alpha Girls, batasi jumlah asupannya dan hindari minum kopi sebelum tidur ya, supaya tidak mengganggu siklus tidur Anda.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Lkoger Radio Bali. Sumpah dan Cinta Matiku, satu lagu miliknya Niji, sudah membawa kita tepat sekali jam 11 siang waktu Lkoger Radio Bali. Terima kasih banyak untuk Anda Lkogers yang udah atensi dari jam 9 pagi tadi. Kita udah bahas banyak hal ya tentang manfaat kopi bagi kesehatan. Semoga itu bisa menjadi tambahan wawasan dan juga inspirasi untuk Anda, dan lagu-lagu yang saya hadirkan bisa menghibur ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda pada hari ini ya. Kiki Widanti yang bertugas pamit undur diri. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye.

0: Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Hadeh, punya suami persis panbalang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
2: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
1: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
2: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
2: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
2: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
3: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh... 90.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka padine misi nguntul, ane puyung nyeleg. Ibarat padi yang berisi merunduk, sedangkan yang kosong terlihat tegak. Dari sesenggakan yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia ini, memiliki makna bahwa orang yang memang pintar dan tahu segalanya akan selalu rendah hati. Tidak seperti orang angkuh yang merasa diri pintar padahal tidak memiliki kemampuan apapun. Ini juga mengingatkan kita untuk tetap bersahaja sekalipun sudah menjadi sosok yang ahli di bidang masing-masing.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96.9 Elkoger Radio Bali. Halo, selamat siang Elkogers. Jumpa kembali kali ini bersama Mika Karisa di program Hai Nun. Seperti biasa, hanya sampai di jam 2 siang nanti. Stay tune ya.

96.9 LKGR Radio Bali. Semoga sih Anda tidak kebingungan menentukan mau lanjut studi di mana, LKGR, apalagi yang memang baru lulus sekolah ya, SMA, SMK, atau mungkin sebenarnya lulusnya udah dari tahun lalu atau 2 tahun lalu, tapi sekarang udah mantap ya. Memantapkan hati untuk okay, sekarang nih timing yang tepat untuk lanjut studi seperti itu. Tapi kampusnya di mana dulu? Kalau saya sih rekomendasinya di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR ya. Karena kampus yang satu ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini merupakan pilihan yang logis sekali untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Apalagi pertanian modern untuk di era seperti sekarang tidak hanya cocok tanam aja loh, Elkogeris, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 prodinya yang sudah terakreditasi unggul A, dan tentunya ini bisa Anda pilih salah satunya, seperti ada prodi agroteknologi, prodi peternakan, ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta prodi manajemen sumber daya perairan perikanan ya. Dan mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih Mika harus fakultas yang satu ini gitu ya, lebih tepatnya Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi UNWAR, kenapa nggak yang lain? Karena ya selain prodinya tadi ya yang sudah terakreditasi unggul A, dari sisi staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Serta fasilitas kampusnya juga tidak usah diragukan lagi sih, Elkogeres, karena kelasnya sudah pasti bersih dan ber-AC. Laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sangat amat lengkap sekali, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Masih ragu aja nih, jangan kelamaan ya ragunya, karena nanti kelewatan lagi sesi pendaftaran mahasiswa barunya ya. Putuskan sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap barangkali ada yang ingin Anda tanyakan atau Anda pengen cari tahu lebih detailnya lagi, silakan langsung kunjungi websitenya, klik saja di sipanbaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Coco Gap Radio Bar.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

96.9 LKGR Radio Bali. Sudah sempat mampir ke Klendis belum, LKGR? Kalau belum, sempatkan dong. Kasian nih promonya ada dilewatkan begitu saja, nanti habis lagi kelewatan LKGR. Saya mau hadirkan informasi mengenai promo Klendis nih. Ada beberapa produknya yang memang dipromokan sampai hari ini ya. Seperti ada Little Joy Salmon Omega 3 yang 22 gram. Itu kalau Anda beli produk ini, Anda bisa mendapatkan potongan harga Rp12.000 ya. Ada juga serum Hanasui yang 20 mili, itu juga ada potongan harga Rp3.000. Terus ada Yuna Day Pads ya, itu juga ada potongan harganya Rp9.200. Go Well Coklat, ada juga potongan harganya Rp2.300. Ini bertabur potongan harga ya kok gers ya. Terus kalau misalnya Anda lagi perlu SGM Explore 3 Plus yang 1,6 kg ya, vanilla ataupun madu, juga ada potongan harganya Rp4.200. Untuk produk Bebelak 3 madu atau vanilla 600 gramnya juga ada potongan harga yakni Rp3.500 ya. Huki minyak telon lavender 60 ml itu juga potongan harganya ada nih Rp6.700. Dan Makuku Diapers ya, itu juga ini harganya pasti Rp95.900 ya Kogers. Terus selain itu juga ada Mr. Hades ya, tortilla chips yang 125 gram ini cocok nih untuk Anda yang siang-siang pengen ngami LKGers. Ngami gak tuh, nyemil lebih tepatnya ya. Ada nih potongan harganya yakni Rp1.000. Lebih banyak belinya, lebih banyak dapat potongan harga, makanya sempatkan.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Sudah di jam 1 siang LKGR, sewaktu di LKGR Radio Bali. Sama kan waktu kita. Jam-jam segini paling enak kopi ya. Terus lihatin langit luas di atas sana tanpa awan, jernih sekali warna birunya ya. Ada beberapa tipikal orang yang suka banget kalau langitnya itu ada awannya, karena mungkin cenderung lebih sejuk ya Kogers. Tapi kalau saya pribadi, entah kenapa lebih suka langitnya benar-benar biru tanpa awan gitu ya. Walaupun wah panasnya jangan ditanya, udah pasti panas banget itu. Cuma ya kalau misalnya duduknya di teras rumah ataupun di tempat yang adem, dan ya posisi kita itu bisa sedikit leluasa memandang ke sekitar dan ke atas sana atau geras, itu pasti akan sangat relax banget sih. Saya pernah mencobanya, sering malah. Syukur teras rumah itu posisinya bagus ya Kogers ya. Ada aja hal yang bisa kita syukuri ya kan. Dan di momen-momen itu enak banget rasanya kalau bisa bengong sesaat. Entah pikiran itu melanglang buana kemana gitu kan. Cuma memang itu adalah mode istirahat yang mungkin kerap kali disepelekan sama banyak orang Kogers. Selama ini kan kita berpikir kalau istirahat ya identiknya dengan tidur, ya kan? Nggak salah, benar malah ya Kogers ya, tidur itu membantu regenerasi sel dalam tubuh kita, membantu pemulihan kita juga. Karena ingat kita manusia bukan robot, Kogers. Jadi kalau misalnya kita paksa, kita pacu terus tubuh ini untuk bergerak, bekerja, bersosialisasi, itu pasti akan capek, ya kan? Kita kan punya baterai sosial, baterai fisik kita yang mungkin nggak kelihatan ya Kogers. Dan ya itu mesti dipelihara dengan baik, salah satunya ya dengan tidur itu tadi ya. Itu akan memulihkan tubuh kita, tidak hanya tubuh, tidak hanya fisik, tapi juga mental dan emosional kita. Tapi kalau misalnya nggak sempat tidur, apalagi tidur siang, ini prahara orang dewasa ya. Kalau anak kecil mah dipaksa tidur siang, kitanya pengen tidur siang tapi gak bisa ya Kogers, susah banget cari waktunya ya. Ya bengong sesaat 1-5 menit aja Kogers, itu akan bisa bantu otak kita untuk bisa berpikir lebih jernih beberapa saat ke depan, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita udah overwhelm, habis itu udah mumet juga sama beberapa hal, ya ambil jeda sesaat, bengong aja sesaat Kogers, 1-5 menit aja, lebih dikit gak apa-apa, asal jangan sampai 30 menit ya, ntar Anda kesambet lagi. Selamat ngopi-ngopi cantik siang hari ini sambil bengong sesaat Kogers yang menikmati santap siang. Silahkan monggo dinikmati santap siangnya. Dan yang jelas saya Mika Karissa masih menemani Anda di program High Noon kali ini sampai jam 2 siang nanti.

96.9 LKGR Radio Bali. Pernah gak sih di sela-sela kesibukan ataupun aktivitas Anda yang padat, tiba-tiba Anda kepikiran sama omongan salah satu teman Anda, atau mungkin Anda mendengar obrolan yang kurang enak gitu loh LKGR, tentang Anda gitu ya, dari teman Anda, dan yang ngomong ini adalah orang lain gitu, ataupun teman Anda yang lain yang tidak terbuka lah, gak fair lah sama Anda gitu. Dan di momen itu padahal sebelumnya mah cuek aja gitu ya, tapi pas di sela-sela aktivitas entah kenapa ingatan itu muncul LKGers. Jadinya kan kita overthinking mendadak gitu loh. Saya yakin pasti pernah ada di antara Anda yang tiba-tiba sempat kepikiran kayak gitu, padahal kita udah gak yang terlalu ngurusin gitu kan. Karena ya setiap orang itu punya pendapatnya masing-masing ya, sudut pandangnya terhadap kita. Ada yang suka sama kita sesuka itu gitu, ada yang gak suka banget gitu, mungkin ya karena gak cocok aja dari cara kerja, atau mungkin dari cara berelasi juga, dari cara ngobrolnya mungkin gak nyambung dan sejenisnya. Ada banyak faktor sih LKGers, tapi kalau misalnya ngurusin itu mah habis ya waktu kita ya, habis waktu, habis energi gitu. Jadi lagi-lagi ini kembali ke kendali diri kita LKGers, dan manusiawi banget kalau seandainya Anda sempat terbersit akan hal itu, karena yang namanya memori otak itu kayak ingin validasi dari diri kita. Hayo, yang ini masih jadi masalah gak buat kamu? Kayak gitu LKGers. Jadi kayak kita diuji, dites gitu sama otak kita sendiri, apakah kita masih mempermasalahkan itu atau enggak. Karena kalau seandainya kita masih sensi gitu ya terhadap hal tersebut, terhadap opini orang lain terhadap kita, berarti masih ada luka tertentu, luka spesifik yang kita tidak sadari LKGers. Jadi bisa dikatakan itu bahasa zaman now triggering gitu lah ya. Jadi kita masih ke-trigger sama hal-hal tersebut, dan kalau kita masih ke-trigger itu tandanya masih ada luka yang perlu kita bereskan LKGers. Memang sih gak adil ya. Bisa jadi luka itu akibat orang lain, tapi mau gak mau kita yang beresin karena kenanya di kita. Tapi ya itulah esensi menjadi manusia LKGers. Jadi seandainya memang ada di antara Anda yang sempat mengalami hal tersebut ya, itu kayak memang agak ganggu sedikit, agak ganjel gitu loh LKGers, ketika kita udah sibuk-sibuk, udah fokus sama aktivitas ataupun sama kerjaan kita, tiba-tiba keinget sama hal itu dan merasa tidak nyaman. Mungkin memang harus istirahat sebentar, rehat sebentar, kelola emosi, karena biasanya itu imbasnya ke emosi ya, jadi kemudian kitanya. Dan pikirkan secara baik-baik, apakah itu benar-benar berdampak signifikan terhadap kita, opini-opini yang mungkin kesannya gak enak itu LKGers. Karena lagi-lagi setiap orang punya sudut pandangnya masing-masing, dan itu di luar kendali kita ya. Dan di sisi lain juga untuk meyakinkan diri, mungkin Anda bisa cek lebih banyak mana nih yang nyaman atau yang suka sama Anda, atau malah yang gak suka sama Anda gitu, yang menjauh sama Anda. Kalau misalnya lebih nyaman orang-orang mendekat sama Anda, suka ngobrol, ya berarti kan ada poin positif toh. Di sisi lain juga tidak hanya manusia, tapi mungkin kucing-kucing ya. Kucing-kucing mendekat ke Anda, atau anjing atau hewan peliharaan yang pas ketemu, dianya jinak gitu ya, dianya ndusel-ndusel di kaki Anda. Atau mungkin ketika Anda menumbuhkan sesuatu, mencoba menumbuhkan sesuatu, itu tumbuh, berarti kan itu bagian dari energi positif yang mungkin selama ini Anda tidak sadari. Jadi jangan sampai opini satu dua orang itu mengacaukan hari Anda ya.

0: kalian berkelahi.
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio T.
0: Ah, radio T. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Pernah gak sih Anda memperhatikan tingkah laku kucing yang rada unik, LKGers? Buat yang gak suka kucing, ya bolehlah disimak LKGers, sekali aja Anda punya pasangan cat lover. Ini jadi tambahan informasi untuk Anda sih, LKGers. Apalagi kalau memang benar Anda ini cat lovers ya. Dan kalau misalnya Anda perhatikan, si kucing ini memang ada momen dia cueknya minta ampun, dipanggil gak nyaut, gak mau noleh gitu. Padahal sih dianya denger gitu dipanggil. Cuma ya itulah si kucing ini karakternya ya. Semau gue gitu. Terus ada momen juga tanpa diminta dia datang ke kita gitu. Saya pernah punya pengalaman pribadi, LKGers. Memang saya punya salah satu kucing dari beberapa kucing lainnya yang manjing banget. Manjing itu apa ya? Manja. Manja banget, LKGers ya. Dan si kucing ini akan lebih intens ndusel-ndusel gitu ya, menggosokkan badannya ke saya, terus tidur di sebelah saya, pokoknya harus nempel gitu ya. Ketika saya lagi entah itu sakit pinggang atau lagi nyeri otot atau lagi benar-benar capek luar biasa, terutama kalau misalnya kan ada tuh momen dimana kita nggak intens olahraga ya kok Gers ya, dan sekalinya olahraga itu kayak kaki itu pegel-pegel gitu loh ya kok Gers. Emang bawaannya males ini ya, nggak konsisten gitu olahraganya. Tapi ada satu momen dimana setelah sekian lama kita nggak olahraga, terus kita olahraga lagi, pasti itu bakal pegel-pegel ya kan. Nah, saya perhatikan kucing saya ini, mungkin kucing Anda termasuk juga salah satunya, kalau sudah di momen seperti itu ya kitanya, dianya akan lebih intens ataupun lebih lama menggosokkan badannya ke kita, manjing gitu ya, manja ke kita daripada biasanya, LKGers. Dan ternyata ini ada penjelasannya, ternyata si kucing ini pandai sekali ataupun sangat fasih mendeteksi ownernya ini lagi sakit atau enggak. Karena kalau misalnya ditauin ya, dianya tahu ownernya ini lagi sakit, pet ownernya ini lagi sakit, dia akan lebih intens menghampiri kita dan berdiam di samping kita, tidur di samping kita, pokoknya nemplok lah gitu. Apalagi kalau seandainya kita mengalami yang namanya pegal-pegal ataupun nyeri otot, nyeri sendi dan sejenisnya, LKGers. Dan kalau misalnya Anda perhatikan, si kucing ini akan mendengkur, mengeluarkan suara purrnya itu ya. Dan jangan khawatir, dia tidak pilek ya. Kalau misalnya dia sudah mendengkur seperti itu, berarti dia benar-benar nyaman sama Anda. Dan tidak hanya nyaman, dia ingin memulihkan Anda karena dia mendeteksi Anda lagi nggak baik-baik saja, LKGers. Entah gimana cara dia mendeteksi, karena kan kita tahu ya, kucing ini adalah salah satu hewan yang punya sensitivitas tinggi, LKGers. Dan ketika kita lagi nggak enak badan, kondisi kita nggak fit, apalagi pegel-pegel itu tadi, dianya tahu gitu. Dan dia akan deketin kita, tidur di samping kita, nemplok sama kita. Dan dengkuran kucing itu ternyata menghasilkan getaran frekuensi tertentu yang berfungsi sebagai terapi alami bagi manusia ya. Dan terapi alaminya ini seperti menurunkan stres dan kecemasan. Jadi getaran frekuensi rendahnya ini merangsang pelepasan hormon penenang di otak yang membantu menurunkan detak jantung kita dan relaksasi sistem saraf. Coba deh perhatiin LKGers, kalau misalnya dia mendengkur, kita bernafas dan mengikuti irama dengkurannya ya, itu akan bikin kita rileks loh. Serius, ini saya sudah uji coba dan berhasil. Makanya berani nih ngomongin hal ini ya. Terus bisa meredakan nyeri dan pemulihan fisik. Itu dia yang saya sebut tadi, kitanya pegel-pegel, kitanya nyeri otot, nyeri sendi, dianya tiba-tiba nemplok lebih lama dari biasanya. Jadi si kucing ini menghasilkan frekuensi 25-150 Hz, LKGers, pada dengkurannya itu, pada suara purnya itu, sejajar ternyata dengan frekuensi terapi medis yang digunakan untuk mempercepat perbaikan tulang, tendon, dan juga otot. Masuk akal ternyata ya, kenapa setiap kita pegel-pegel dianya suka nemplok. Sebegitu sayangnya si kucing-kucing ini sama kita ya.

0: Bugar Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96.9 LKGR Radio Bali. Di tengah hiruk-pikuk dunia, LKGR dengan segala permasalahannya memang yang sekarang lagi digodok habis ya, diperhatikan sekali, diwacanakan di mana-mana adalah soal ramah lingkungan, sampah juga ya. Dan saya menemukan satu fakta menarik, LKGR ini berkaitan dengan inovasi baru di ranah kecantikan, tapi berkaitan dengan limbah ataupun sampah organik seperti itu. Loh, gimana? Sampah organik tapi identik sama kecantikan ataupun ada kaitannya sama kecantikan. Itu tentang apa, Mika? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Ini berkaitan dengan limbah pelepah pisang kepok Elkogres yang selama ini kerap dibuang dan ternyata bisa menjadi produk kecantikan bernilai tinggi. Anda tahu bulu mata badai? Walaupun sudah lewat masanya ya, masa-masa Syahrini saat itu. Tapi sampai sekarang masih sih orang-orang pakai bulu mata, cuma mungkin gak sebadai itu ya Elkogres. Karena kalau misalnya untuk beberapa perempuan ya yang menggunakan bulu mata, karena mungkin ada yang memang bulu matanya jarang-jarang sehingga harus menambahkan bulu mata itu gitu. Dan ya walaupun kalau saya pribadi sih agak repot ya, jujur saya gak bisa ya kok kira pasang bulu mata dan kayak ganjel gitu loh, takutnya kalau di saya malah saya ucek-ucek gitu mata saya ya. Tapi bagi Anda yang terbiasa menggunakan bulu mata palsu seperti itu, ternyata ini bisa dipakai dari limbah pelepah pisang kepok. Elkogers, kebayang gak sih kalau yang selama ini kan dari mungkin bahannya plastik ya Elkogers ya, tapi kali ini dari sampah organik, kita sebut seperti itu ya. Jadi ada nih yang namanya Dr. Vivi Evrianova, ini merupakan dosen Universitas Negeri Padang atau UNP yang mengembangkan bulu mata palsu berbahan serat pelepah batang pisang kepok sebagai alternatif yang alami, halal, dan ramah lingkungan. Nah, serat ini dipilih karena memiliki tekstur dan kilau yang ternyata sama persis atau menyerupai bulu mata manusia, Elkogers. Dan proses pembuatannya tentunya gak sederhana ya. Jangan ngebayangin limbah pelepah pisang kepok ini langsung ditempel di mata gitu, enggak Elkogers. Jadi serat pelepah pisang ini harus melalui tahap pemotongan, penyerutan, pencucian, penjemuran, pewarnaan, hingga dirangkai secara manual menjadi bulu mata palsu yang ringan dan nyaman digunakan. Nah, dari limbah pertanian yang kerap terabaikan gitu ya, ini kan bagian dari sampah organik juga toh, lahir solusi yang tidak hanya mendukung industri kecantikan berkelanjutan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Ini masih dalam proses penelitian, Elkogers, hampir selesai bisa dikatakan seperti itu ya. Sudah ditemukan dan mungkin akan ada revisi-revisi lagi, cah, terasa skripsi ya. Dan pastinya akan disempurnakan kembali, Elkogers, karena dikatakan sih kalau misalnya menggunakan bulu mata berbahan limbah pelepah pisang kepok ini, itu teksturnya mungkin ya lebih ringan, nyaman dipakai, dan yang paling bagus adalah dapat terurai secara alami setelah dibuang, tidak seperti bulu mata palsu yang umumnya terjual di pasaran seperti Elkogers. Wah, inovasi yang sangat bagus sekali Elkogers. Tapi kalau dipikir-pikir nih, kalau misalnya udah fix jadi nih Elkogers dan sudah diperdagangkan, diperjualbelikan, kira-kira Anda mau pakai nggak nih? I don't really...

0: Talkoga Radio Bali.
1: Duh, Ling semengan duduk di sini. Tidak dapat seekor ikan pun.
2: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
1: Wah, kaget Pak Man. Kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
2: What? Mancing? Nggak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
1: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
2: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
1: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
2: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
1: Saja ya nah. Nih mare calon mantu Pak Man yang top semelegun.
2: Ah, Pak Man, bahasa apa tuh?
3: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 96.9 Elkoga Radio Bali.
5: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.
6: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

Radio Bali. Semoga Anda selalu bisa menghargai pertemanan jenis apapun itu, Elkogers. Entah itu teman lama, teman baru, teman yang ada sekarang ya. Yang sekarang ini tak terdefinisi, ini bisa disebut lama atau baru gitu ya. Kalau misalnya teman lama kan mungkin udah sempat lost contact, abis itu nongol lagi gitu kan. Hey, apa kabar gitu kan. Terus kalau misalnya teman baru ya baru kenalnya gitu. Jadi semoga sih Anda bisa selalu menghargai pertemanan, sekali lagi jenis apapun itu, karena setiap orang yang hadir dalam kehidupan kita itu selalu membawa pelajarannya masing-masing ya kan. Jadi gak untuk urusan romance aja sih aku geres, untuk urusan pertemanan pun kadang kita bisa ambil sisi positif dari karakternya dia, mungkin pembawaannya dia, atau hal-hal positif yang mungkin sempat dibagi bersama. Cah, dibagi bersama, yang penting jangan perasaan ya. Seperti ada salah satu kawan lama saya, ada Ibra Permana. Hai Ibra, gimana kabarnya di sana nan jauh? Padahal gak terlalu jauh ya, Bali sama Kupang, bener gak sih? Tersalah saya lagi. Di Nusa Tenggara Timur lebih tepatnya ya. Itu gak terlalu jauh sih sebenarnya. Next time deh, kapan-kapan kalau luang saya kesana aja ya. Kayak luang aja ya. Katanya salam buat teman-teman di SMP Negeri 3 Waika Bubak yang lagi streamingan Elkoga sekarang. Terima kasih banyak sudah dengerin Elkoga Radio Bali. Dan ada Ibu Maya Manulangga, Ibu Vin Edi juga, Ibu Erlin Rindu, cantik sekali namanya. Ada Jebo dan juga Kepsek yang masih on duty. Ini berarti masih di sekolah ya. Ibra, di sini anak-anak sekolahan udah pada libur. Oh, Sumba ya, Sumba. Oke, oke. <okay. laughs> Ini anak-anak sekolahan di Bali udah pada libur, libur galungan sekarang ya, libur kenaikan kelas juga. Kalau di sana guru-gurunya masih sekolah toh. Semangat ya. Lagi ngerjain raport kah atau ngurusin kurikulum kah dan lain sebagainya ya. Intinya semangat aja di sana ya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Elkoger Radio Bali. Gak terasa ya, Elkoger sudah jam 2 siang aja waktu di Elkoger Radio Bali. Jam kita samakan, ya beda-beda dikit gak apa-apa lah ya. Terima kasih sudah atensi selama 2 jam ke belakang tadi Elkoger. Sudah mendengarkan Mika Karissa cuap-cuap, muterin lagu-lagu juga. Semoga lagu-lagu yang saya hadirkan itu bisa menghibur Anda, lebih tepatnya ya, Andanya terhibur dengan lagu-lagu asik koleksi Elkoger Radio Bali. Walaupun Mika pamit ya, karena ini sudah waktunya, saya dijatah sampai jam 2 siang saja. Abis ini jangan kemana-mana, dan non-stop music selama 2 jam ke depan sampai di jam 4 sore. Dan di jam 4 sore seperti biasa Anda bisa request lagu di Sunset Program ya. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Radio Bali.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: music. More fun.
1: 96.9
0: FM El Cobra Radio Bali.
2: Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.
3: Dari Kecukung 27 Denpasar Bali, inilah El Koga FM.

0: 96.9 El Cobra Radio
1: Bali. Wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
2: Hey, Ardi, ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
1: Heh, Caca, ini nih, Cah. Aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
2: Eh, hati-hati. Hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
1: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
2: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Eh, bentar deh. Kamu gak lagi buka sosmed kan?
1: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial. Kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya. Cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang. Jadi gak sempet baca deh.
2: Wah, bagus lah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan gak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending gak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang gak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
1: Idih, gak mau lah. Aduh, makasih banget ya, Cah, infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
2: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9

0: 이라디오쿠
1: 못간 이라디오쿠
0: 못간 이라디오쿠
1: 이게 나무 거기 도세
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka padine misi nguntul, ane puyung nyeleg. Ibarat padi yang berisi merunduk, sedangkan yang kosong terlihat tegar. Dari sesenggakan yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia ini, memiliki makna bahwa orang yang memang pintar dan tahu segalanya akan selalu rendah hati. Tidak seperti orang angkuh yang merasa diri pintar, padahal tidak memiliki kemampuan apapun. Ini juga mengingatkan kita untuk tetap bersahaja, sekalipun sudah menjadi sosok yang ahli di bidang masing-masing.

0: watch that.
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah.
4: You are listening.
5: 96.9
6: El Cougar Radio Bali.
7: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
8: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
7: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
8: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
7: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
8: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh.
9: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
10: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, El Koga, Radio Bali.
7: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
8: ILY? Oh, I love you.
7: I love you too.
11: Duh, leng semengan duduk di sini. Tidak dapat seekor ikan pun.
12: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
11: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
12: What? Mancing? Nggak salah. Lihat je, airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
11: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
12: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
11: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
12: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
11: Saja ya nah. Ini mare calon mantu Pak Man yang top semelegun.
12: Ah, Pak Man, bahasa apa tuh?
10: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: 96.9
4: El Koga Radio Bali.
5: 96.9

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat sore Elkogers, ada Desta Arita di Sunset Program yang akan menemani ruang dengar Anda sampai jam 6 sore nanti. So, saatnya Anda request.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogel Radio Bali. Tertawan hati Audela membuka sore kita hari ini, Elkogers ya. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini, Elkogers? Apakah masih segar, bugar, atau mungkin capek habis liburan ya? Atau mungkin ada yang habis sembahyang? Atau mungkin ada yang habis keliling bersilaturahmi dari tempat keluarga gitu ya? Yang penting jangan lupa asupan nutrisinya Elkogers. Selain asupan nutrisi, asupan kebahagiaan juga jangan lupa diisi ya. Nah, salah satu cara Anda bahagia adalah mengeluarkan unek-unek yang ada di dalam hati Anda sambil merequest lagu barengan Desta Arita di sore hari ini. Tentunya di Sunset Program edisi Kamis 18 Juni 2026. Di Sunset Program kali ini, seperti biasa, saya sedang menunggu requestan-requestan Elkogers yang ingin sekali lagu-lagu favoritnya diputarkan. Dan tentunya saya juga menunggu pesan-pesan yang akan Anda sampaikan, Elkogers ya. Mungkin bisa pesan yang Anda sampaikan untuk seseorang yang tidak pernah Anda berani untuk berbicara langsung gitu. Jadi bisa banget disampaikan ke sini, nanti saya bacakan untuk Anda, Elkogers ya. Atau mungkin pesan-pesan titip salam buat keluarga. Mumpung masih pada liburan nih, siapa tahu ada yang lagi mantengin ya, Elkogers ya. So, Elkogers, untuk Anda yang ingin gabungan bareng saya Desta Arita, bisa langsung di WhatsApp-nya Elkoga Radio Bali di 081236155969. Atau bisa juga di media sosialnya Elkoga Radio Bali, di Instagramnya @elkogafm dan di Facebooknya Langkosa Gagana. So ditunggu requestannya ya sampai jam 6 sore nanti.

0: 96.9.
1: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak. Aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
1: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: give me all.
1: 96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers untuk Anda yang mungkin di masa liburan ini sambil berpikir, anak saya sudah waktunya sebentar lagi mau masuk kuliah gitu ya, dan bingung mikirin baiknya kuliah di mana nih. Nah, saya rekomendasikan Elkogers untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Unwar sendiri bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan ini merupakan pilihan yang logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena saat ini kan pertanian modern ini tidak melulu hanya tentang bercocok tanam ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik sekali nih dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di FPST Unwar ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau sudah akreditasi A yang bisa Anda pilih, Elkogers. Yang pertama ada agroteknologi, berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada program studi peternakan di mana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Ini berfokus pada penanganan pasca panen ya, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan program studi yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Program studi yang satu ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip SDGs nantinya diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Nah, selain FPST Unwar ini program studinya sudah terakreditasi A, Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya di mana yang the best banget, Elkogers ya. Kelasnya bersih, ber-AC, laboratorium pembelajarannya juga lengkap, serta ada free wifi nih dengan akses internet yang super cepat. Dan gak kalah itu, staf pengajarnya ini terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Nah, sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi ya. Anda bisa memutuskan sekarang juga segera mendaftarkan kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Elkogers, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarte MP di nomor 081-338-665-310 atau bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: 96.9.
1: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staf gudang, dan waker atau penjaga malam.
2: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Buluh Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Bandung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Bandung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juni 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
5: Please back away from your radio.

96.9 Elkoger Radio Bali. Wah, sudah banyak banget yang ikutan gabungan nih Elkogers ya. Langsung kita bacain deh siapa aja yang udah ikut gabungan di sore hari yang cerah ini. Ada Nick Merta, selamat sore Desa Arita, Semarapura hadir. Wah, halo Nick, selamat sore juga. Play 420 yang Mangu ya. Oke, siap, nanti saya play ya. Salamnya buat Elkoger semua, selamat sore aja. Dan buat Desta, makasih dan selamat bertugas. Terima kasih Nick. Nanti akan segera kita putarkan, tapi kita bacain dulu ya requestan yang lain. Kita lanjut lagi, ada siapa nih? Ada Made Hendra Saputra ya, dari Desa Tua Marget Tabanan Prison. Wah, siap Made Hendra. Request lagunya Avril Lavigne yang I Will Be. Oke, kirim salamnya buat aku yang lagi santai seperti biasa ya, menitipkan salam untuk diri sendiri. Buat bosku, makasih dan selamat bertugas. Siap bosku. Oke, langsung aja kita puterin dulu satu lagu dari 420 featuring Carita Utami, Mangu.

96.9 El Koga Radio Bali. Telah kita dengarkan satu lagu dari Avril Lavigne, I Will Be, ya, requestannya dari Made Hendra Saputra. Lunas ya. Oke, kita lanjut El Koga. Masih ada yang ikut gabungan juga nih. Ada siapa nih ya? Ada Nyoman Latri alias neneknya Adi Saputra. Oke, dari asalnya dari Jagapati ya, Badung. Bisakah request lagunya Bunga Citra Lestari yang judulnya Pernah Muda? Bisa. Oh, tadi ada nyapa saya juga, selamat sore Bu Desta, selamat sore juga Bu Nyoman Latri, maaf ya kelewatan. Bisakah request lagunya Bunga Citra Lestari yang judulnya Pernah Muda? Bisa, bisa banget. Kirim-kirim salamnya buat sahabat Elkogers. Bu Desta, makasih ya. Siap, sama-sama Bu Nyoman Latri. Nanti kita putarkan ya. Kita lanjut lagi bacain requestan dari Adi Suputra asal Jaga. Oh, ini ya, cucunya Bu Nyoman Latri nggih. Tadi Desta siaran El Koga Freshing Morning edisi Kulik, benar featuring Mika Karisa, betul. Sekarang siaran Sunset. Iya. Bisakah request lagunya Peter Pan judulnya Mungkin Nanti? Bisa. Kirim-kirim salamnya untuk Desta Arita Ajawa. Terima kasih. Terima kasih juga, selamat bertugas dan semangat siaran double. Oh, gak masalah, itu sudah tugas kita. Kita sih senang-senang saja ya. Oke, kita dengerin dulu El Koga, satu lagu dari Bunga Citra Lestari, Pernah Muda.

96.9 El Kogel Radio Bali, Saigon Kick, I Love You. Sebenarnya ini salah satu requestan ya yang ada dari Instagram nih, dari Bapak, dari Kak Agus Purwadi, Agus Abian Basa Mengwi. Tadi dia request lagunya Saigon Kick ya Kak, yang I Love You. Salam untuk Kakak dan semua saja. Siap, terima kasih sudah diputarkan juga ya lagunya. Dan gak kerasa El Kogel sudah 1 jam saya menemani ruang dengar Anda di Sunset Program edisi kali ini Kamis 18 Juni 2026. Masih bisa membuka peluang. Wah, untuk Anda yang mau requestan langsung gabungan bareng saya Desta Arita, tentunya Elko Garcia, di WhatsAppnya Elko Gar Radio Bali di 081236155969. Bisa juga di Instagramnya Elko Gar Radio Bali di @elkogafm atau di Facebooknya Elang Kosa Gaga. Nah, ditunggu loh requestannya Elko Gers, dan tentunya jangan lupa pesannya mau dititip buat siapa ya kan. Gimana nih sore ini El Kogers, apakah Anda sudah bersiap-siap untuk bekerja esok hari? Kemarin baru agak tenang gitu El Kogers ya, karena ada hari libur gitu, ada jeda meskipun dibuat untuk sembahyang, tapi setidaknya tidak berhadapan dengan pekerjaan yang menumpuk di kantor gitu ya. Tapi gak apa-apa El Kogers, memang namanya hidup, kadang kita kerja, kadang kita libur ya. Jadi disyukuri saja, yang penting gajian tidak telat.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elko Girl Radio Bali. Kita lanjut lagi Elko Girl Siak. Masih ada beberapa requestan nih, banyak sih ini jatuhnya ya. Kita lanjut, ada dari Yandarta nih. Sore Elkoga, aku Yandarta dari Kramas. Oke, Yandarta Kramas Gianyar ya. Request lagunya The Script Superhero. Salam buat anakku Tu Evan dan istriku di rumah. Suksme bro, suksme mewali bro. Oke siap, nanti lagunya akan segera diputarkan ya. Tapi kita lanjut lagi bacain requestan dari Dandi. Dandi ini request apa nih barusan? Sebentar, saya cek dulu Elko Girls. Selamat sore Elko Girl Radio Bali, aku Dandi dari Batu Agung. Request lagunya Katon Bagaskara yang Yogyakarta. Oh tadi sudah dicek lagunya gak ada ya. Lagunya Katon Bagaskara kita ganti jadi Dinda di mana aja ya. Salam buat pacarku Komang Swastini yang ada di Peguyangan. Oke siap, akan segera kita putarkan dan salamnya juga sudah disampaikan ya. Kalau begitu langsung kita putar dulu Elko Girl satu lagu dari The Script Superheroes.

0: Triom.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Borong. Iya, ayo kita borong semua. Because you
3: know I'm all about. Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: Gak batu.

96.9 El Koga Radio Bali. Dinda di mana? Wah, Katon Bagaskara. Cocok sekali sebenarnya lagunya untuk Dendi ini ya. Jadi biasanya lagu Katon Bagaskara yang Dinda di mana ini kan berarti mencari kekasihnya gitu. Wah, kalau Dendi selalu mencari ini ya, Komang Swastini ya. Ya Kegers, tentunya masih ada yang ikut gabungan ini dari siapa nih ya, sebentar, aduh banyak sekali ya ikut gabungan. Oh, dari Kadek Giri. Kadek Giri katanya selamat sore, dari Sador Kaja hadir, siap request lagunya Paramore Still Into You. Oke, siap, akan segera diputarkan. Nah, ada juga nih yang ikut gabungan Elko Garcia dari Instagramnya Elko Ga Radio Bali. Ada Deita Kana, sore Elko Ga, Deita di Denpasar. Selamat sore Deita, request lagunya Yungkai yang Blue dong kak. Oke, siap. Dan salam-salamnya buat semua, dan selamat manis galungan ya buat semua. Selamat beraktivitas buat yang lagi kerja walaupun nuansa hari raya. Makasih ya kak. Wah, selamat lagi. Terima kasih juga Deita, benar banget ya, selamat beraktivitas untuk Anda semua meskipun Anda sudah mulai bekerja nih Elko Girls. Tentunya harus tetap semangat ya seperti kata Deita ya. Jadi masih dalam suasana galungan manis galungan. Oke, terima kasih Deita, tapi kita puterin dulu satu lagu dari Paramore, Still Into You.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
3: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Buluh Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Rabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
4: bulan Juni 2026.
2: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cafidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29927 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

0: 96.9 El Koga Radio Bali, Yungkai Blue, benar-benar lagu yang cocok banget untuk Anda dengarkan El Kogersia sambil menemani aktivitas sore Anda yang masuk kerja di hari Umanis Galungan ini. Tidak apa-apa, yang penting Anda kerjanya semangat, ya kan? Sambil ditemani tentunya sama Desta Arita, masih di Sunset Program ya, edisi Kamis 18 Juni 2026. Tapi El Kogers, untuk Anda yang masih bingung nih ya memikirkan kuliah di mana enaknya di sore hari yang cerah ini, saya rekomendasikan untuk berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Suarmadewa atau UNWAR. Karena UNWAR ini yang pertama kan bernaung di bawah Yayasan Sriksari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Nah, saat ini kan pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi yang bisa Anda pilih, El Kogers, dan semuanya sudah terakreditasi A atau unggul. Yang pertama, agroteknologi, ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada program studi peternakan. Ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Selain keduanya masih ada lagi nih ya program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan dan perikanan. Nah, kalau yang ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip SDGs nantinya diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Nah, dari program studi yang sudah terakreditasi unggul, tentunya ada pula yang unggul lainnya, El Kogersia, seperti staf pengajarnya ini terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Selain itu ada yang unggul juga nih, fasilitas kampusnya El Kogers, kelasnya itu bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Nah, sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama, El Kogers, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Jika Anda ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya ya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau bisa juga dengan Bapak Dr. Ineng Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.
1: Apakah cinta masih sama jika kau tahu ujungnya?

96.9 El Koga Radio Bali. Efso Can't Lose You. Aduh, berasa lagi di ini ya, ditemenin sama Jerian saya kalau nyanyi lagu ini. Lagunya lama banget El Kogers ya, sekitar 15 tahun yang lalu kali ya, ini baru rame gitu di peryoutuban duniawi. Tapi kita nostalgia ceritanya tadi ya. Tapi gak apa-apa El Kogers, kita lanjut lagi. Kita membacakan requestan yang masuk tentunya. Jangan terlalu lama kembali di memori yang lama ya. Kita harus melihat di depan karena ada requestan yang harus kita bacakan nih. Ada dari Nanda di Renon, request lagunya Semi Simorangkir yang Krispatih maksudnya ya, Demi Cinta. Oke, siap Nanda, titip salam buat yang siaran aja, semangat. Terima kasih Nanda. Lanjut kita bacain juga dari Putri di Sudirman nih. Kak, request lagunya The Massive yang Sudahi Perih Ini. Siap. Salamnya buat teman-temanku yang lagi nge-mall bareng, sedih gak bisa ikutan. Wah, gak apa-apa ya. Gak apa-apa kalau misalnya Anda belum bisa ikutan, next bisa ikut bareng teman-teman di mall ya. Saat ini gabungannya bareng saya aja, gak apa-apa, sambil dengerin lagu yang akan saya puterkan. Tapi kita puterin dulu Krispatih, Demi Cinta.

96.9 El Koga Radio Bali. Lagu dari Jason Mraz, I Won't Give Up, menutup perjumpaan kita kali ini El Kogers ya. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah atensi dan ikut gabungan di Sunset Program kali ini, sudah memberikan requestan lagu-lagunya dan tentunya pesan-pesan menariknya ya. Dari jam 6 sore tadi, jam 6 sore enggak tuh. Dari jam 4 sore maksudnya sampai jam 6 sore kali ini El Kogers ya. Dan langsung aja saya Desta Arita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata El Kogers, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat beraktivitas, and goodbye.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

9.9 FM Moko Radio Bali. Sore hari ini Nata Prayura kembali hadir menemani ruang Anda sampai di jam 8 malam nanti. So, jangan kemana, stay tune ya.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

Postman FM, Elko Gary di Bali. Bernyanyilah Elko Gary, apalagi di tengah kemacetan kota gitu kan ya. Karena emang sekarang juga lagi, ya meskipun sekarang adalah hari umanis galungan gitu kan, semua lagi pada jalan-jalan, lagi pada healing kemana-mana. Dan ditambah juga sekarang ada Pesta Kesenian Bali atau PKB yang baru buka. Jadi terutama di wilayah seputaran Denpasar, dari Jalan Kecubung, Jalan Nusa Indah, Jalan WR Supratman maupun Jalan Hayamuruk, itu pasti sangat-sangat terkena dampak dari kemacetan lalu lintas akibat dari Pesta Kesenian Bali ini, Alkogers. Dan tapi sebaiknya meskipun macet gitu kan ya, gak jalan-jalan dan ya agak mumet di perjalanan, tapi ya kita buat have fun aja gak sih Alkogers, karena ada studi bahkan yang menunjukkan bahwa ternyata orang dengan waktu tempuh yang bahkan lebih dari 1 jam dalam perjalanan itu memiliki resiko depresi yang lebih tinggi dibanding dengan yang kurang dari 30 menit di perjalanan, Alkogers. Bahkan hal sekecil itu aja bisa bikin kita lebih mudah untuk terkena gangguan mental ya. Karena bisa dianggap juga ketika kita lagi di jalan itu malah bisa menghabiskan waktu kita untuk istirahat, waktu untuk menjalankan hobi kita, ataupun recharge energi ketika kita udah lelah dari pagi, Alkogers. Ya, jadi mending kita buat have fun aja enggak sih? Tentunya gimana tuh, Nat? Ya, pasti dengan atensi di Elko Garidio Bali selama 2 jam ke depan. Karena Nata Prawira akan menghadirkan berbagai lagu-lagu acik koleksi Elko Garidio Bali dari Belantika Musik Indonesia. Dan selain itu, biar enggak mumet lagu-lagu aja, biar enggak cuma nyanyi aja, kita juga harus bisa menambah wawasan kita bersama dengan Nata Prawira juga pastinya akan menghadirkan berbagai informasi-informasi dan juga tips-tips menarik yang akan menambah wawasan kita bersama selama 2 jam ke depan. So, jangan kemana-mana, stay tune.

0: habisin nih.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
1: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
4: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

107 FM Malko Gary Dio Bali. Bulan ini sepertinya cukup membuat para ibu-ibu berpikir ya loggers tentang bagaimana sih cara mengatur pengeluaran bulan ini agar ya bisa menghemat lah ya, dan bisa juga healing nanti ke PKB mungkin. Karena ditambah juga di bulan ini kita ada Hari Raya Galungan dan juga Kuningan, dan setelah itu bagi umat muslim pun ada Tahun Baru Islam kalau nggak salah ya di bulan ini, yang pastinya juga membutuhkan dana untuk dikeluarkan. Jadi selain itu, yang pastinya juga setiap bulan harus kita keluarkan dana adalah untuk membeli kebutuhan bulanan. Apalagi yang baru mempunyai buah hati harus juga memenuhi kebutuhan buah hatinya di rumah. So, jadi pasti kayak bingung gitu kan ya, gimana ya cara ngatur pengeluarannya biar bisa jalan-jalan, biar bisa nabung, bisa healing, tapi upacara-upacara atau hari raya juga harus tetap jalan. Tenang ya, Logers. Kalau udah tentang berbelanja bulanan dan buah hati, Anda nggak perlu repot-repot mikir deh ya. Kalau mau berbelanja bulanan dan buah hati, pastinya ke Klendis Grosir aja. Karena di Klendis Grosir selalu ada promo di setiap harinya. Tapi ini bukan karena galungan ya. Karena di Klendis Grosir selalu ada promo tanpa ada hari raya apapun, Logers. Per hari ini ada Little Joy Salmon Omega 3. Ukuran 22 gram, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp12.000. Ada juga SGM Explore 3 Plus 1,6 kilo vanila atau madu, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp4.200. Lalu ada juga Huki minyak telon lavender ukuran 60 ml botol, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp6.700. Ada Makuku Air Diapers Pro Care Tape, Anda bisa bawa pulang ya dengan Rp95.900 aja. Lalu ada juga Parenti Adult Pantas Soft M10, Anda bisa bawa pulang ya dengan Rp53.500 aja. Ada juga Yonadei Pets 10 seat, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp9.200. Dan ada Hanasui Power Bright Expert Serum ukuran 25 ml, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Dan tentunya masih ada banyak lagi promo-promo lainnya, Logers. Karena yang saya bacain baru sedikit banget. Masih ada masih banyak banget promo-promo yang ada di Klendis Grosir. Jadi makanya langsung aja sekarang juga langsung ke Klendis Grosir terdekat dari rumah Anda. Karena di Klendis Grosir yang terlengkap dan termurah.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

Mau kuliah di mana ya enaknya? Mending kuliah di sini nggak sih karena grade-nya A? Mending kuliah di sini nggak sih meskipun masih B tapi lebih nyaman aja kampusnya? Nggak apa-apa kok guys, emang kalau mau menentukan kuliah itu emang agak pusing, agak bingung ya. Dan bahkan bukan cuman dari tempat kuliahnya aja, bahkan dari prodi ataupun fakultas yang mau kita pilih pun kadang kita juga masih bimbang kan. Tapi biar Anda ada pikiran yang lebih baik lagi, coba deh saya rekomendasiin. Mending Anda kuliahnya di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWAR aja, yang bernaung di Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Kenapa tuh, Nat? Ya, karena ini adalah sebuah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensialnya berkembang. Karena pertanian modern sekarang nggak cuma tentang bercocok tanam aja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di sini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih, Elkogers. Yang pertama, ada program studi agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Untuk kurikulumnya sudah berbasis industri yang menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Lalu ada juga program studi peternakan yang bisa Anda pilih yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lainnya teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Untuk kurikulum yang ditawarkan juga pastinya sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan juga sudah mendukung ekowisata, pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas tentunya. Lalu ada juga program studi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang bisa Anda pilih yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata yang berlandaskan kearifan lokal segera kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs yang prinsip ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi kayaknya kita udah nggak perlu mikir-mikir lagi dong ya, kenapa kita harus milih gitu kan ya di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Tapi bagi yang masih ragu, kalau kita lihat dulu deh ya dari staf pengajarnya. Ini terdiri dari dosen tetap dibantu juga oleh pengajar dan instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Lalu kalau kita lihat ke fasilitas kampusnya, di sini kelasnya bersih dan juga ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, dan selain itu juga free wifi dengan akses internet yang super cepat. Dan dari itu aja kita udah nggak perlu mikir lagi nggak sih, Elkogers? Bisa langsung kita putusin sekarang juga buat langsung daftar dan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya bagi yang pengen banget nih, Anda bisa catat dan bisa klik langsung di Google di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Saya ulangi lagi sekali, sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau bagi yang mau, ada yang bisa dihubungi langsung nggak, Nat? Ada, Elkogers. Atas nama Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310. Atau bisa juga atas nama Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081-338-576-547. Buruan daftarkan diri Anda sekarang juga.

0: ガー FM。
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel

dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

Bali. Hari ini bertepatan dengan Hari Humanis Galungan ya, Alkogers. Namun nampaknya di Hari Humanis Galungan ini masih banyak yang rasanya capek gak sih habis galungan kemarin, habis sembahyang ke berbagai pura, ataupun habis pulang kampung rasanya pengen tiduran aja gitu, gak pengen kemana-mana. Padahal sebenarnya Humanis Galungan itu ada makna tersendiri, Welcogers. Bukan cuma waktu untuk kita beristirahat aja ya. Dan ataupun mungkin ada juga yang mikir Humanis Galungan kayaknya kita cocok untuk mencari yang manis-manis deh. Enggak ya. Maksud dari Humanis Galungan itu bukan berarti Anda harus mengonsumsi yang manis-manis seharian. Itu bukan Humanis Galungan. Nanti pas kuningan Anda diabetes jatuhnya, Alkogers. Humanis Galungan itu adalah hari di mana umat Hindu, terutama di Bali, yang jatuhnya itu tepat satu hari

setelah hari raya Galungan. Hari Umanis Galungan ini identik dengan momen bersilaturahmi yang logger, rekreasi dan juga menikmati kebersamaan dengan keluarga, kerabat setelah rangkaian persembahyangan selesai. Dan hari-hari Umanis Galungan ini mungkin sering lihat juga ada yang lawang mungkin ya, di mana anak-anak berkeliling desa menarikan barong yang diiringi juga untuk diiringi sama gamelan untuk membawa keceriaan dan dianggap bisa mengusir hal-hal negatif. Lalu setelah itu ada juga Dharma Santi, di mana biasanya umat Bali itu mengunjungi kerabat-kerabatnya, sahabatnya, tetangganya untuk bermaaf-maafan, saling mempererat tali persaudaraan ataupun berkreasi bareng keluarganya, Kogers. Lalu ada juga wisata atau Dharma Yatra, di mana biasanya umat Hindu di Bali ini diharapkan ya sering memanfaatkan hari ini untuk berlibur, mengunjungi tempat suci atau pura, atau rekreasi di tempat-tempat wisata, Elkogers. Jadi di hari Umanis Galungan ini sebenarnya kita diharapkan untuk bisa mempererat tali silaturahmi sama keluarga, sama teman, sama sahabat, bukan cuma tiduran aja di rumah. Jadi mungkin meskipun hari ini di hari Umanis Galungan Anda belum bisa merasakan Umanis Galungan yang diharapkan, tapi nanti bisa dilakukan di Umanis Kuningan nanti, Elkogers. Dan tentunya jangan diulangi ya, jangan sampai Anda di hari Umanis Kuningan nanti malah tetap aja tiduran di rumah seharian dan tidak ngapa-ngapain.

0: 김이라디오쿠
1: 목감 김이라디오쿠
0: 목감 김이라디오쿠
1: 일나무 거기 뚜세
0: 나무 향기 동이가라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
1: Ah, radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

Gelit ya sama kondisi kita di jam sekarang, karena kita sudah masuk di pukul 7 malam waktu Akordio Bali yang sudah lewat 19 menit, dan juga nampaknya Lembayung juga udah gak terlihat di ufuk barat ya. Dan ya sepertinya ini juga udah masuk sebutannya udah bukan lagi selamat sore, tapi udah selamat malam, Melkogers. Dan yang berarti ketika kita udah masuk di pukul 7 malam, yang berarti kebersamaan kita di ajang Home Sweet Home Asli Musik Indonesia edisi Kamis 18 Juni 2026 sudah masuk di sesi yang kedua, dan tersisa lagi kurang lebih 1 jam aja. Namun tenang, Loger, selama 1 jam ke depan, Nata Prawira masih akan menemani Anda dengan menghadirkan berbagai informasi-informasi dan juga tips-tips yang menarik-menarik banget. Dan selain itu juga Nata Prawira pastinya juga masih akan memutarkan berbagai lagu-lagu acik koleksi Alkogar Radio Bali dari Belandeka Musik Indonesia. So, jangan kemana, stay tune.

Single bersenyawa gerimis, semoga aja ya. Di malam hari ini kita tidak mendapatkan cuaca yang gerimis Alkau Girls, karena kebetulan juga Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 lagi berlangsung di Art Center, yang bertemakan Atma Kerti Jiwa Sida Parisude, yang kalau gak salah sih berlangsung sampai nanti tanggal 11 Juli 2026. Tapi PKB ini kayaknya nggak mungkin kita tinggalin ya, terutama anak-anak Kodia gitu kan ya, lagi Umanis Galungan. Anak-anak Kodia kalau nggak ke PKB rasanya kayak, lu kurang banget sih. Nggak ya, bercanda ya, bercanda. Tapi PKB ini emang sangat sayang kalau kita lewatkan, karena emang hanya dilaksanakan selama 1 tahun sekali, dan sekarang sudah masuk ke Pesta Kesenian Bali yang ke-48 di tahun 2026 ini. Tapi pasti ada juga sih yang bertanya, emang di PKB itu apa sih seru, Nat? Apa cuman kayak pameran-pameran kayak biasanya, atau cuman sekedar ada kuliner-kuliner yang biasa aja, atau gimana sih, Nat? Nah, tenang lo, guys. Saya jelasin sedikit ya. Jadi di Pesta Kesenian Bali ke-48 ini, emang saya juga sempat kesana sih ya. Dari yang saya lihat sih, sana ada berbagai macam kesenian Bali, dari tarian-tarian Bali yang paling sering didengar pasti Bale Ganjur ya. Dan lalu ada juga berbagai ciri-ciri khas dari berbagai daerah Bali. Ada Kamen, Saput, ada Songket, dan juga mungkin yang pencinta keris nih, cocok banget datang ke PKB, terutama di Gedung Sirnawa. Ada keris, ada bajre, ada keben, dan berbagai lagi lainnya. Dan yang paling sering jadi tren, yang paling sering jadi spot center di PKB adalah kulinernya. Yang selalu bagi para pecinta kuliner yang pengen banget jalan-jalan ke PKB bareng ayang, bareng keluarga, sahabat, teman, atau bareng pacar teman. Jangan ya, jangan ya. Nanti malah ribut jadi PKB, satpamnya juga kebingungan jadinya ya. Tapi yang ngomong tentang berbagai penampilan-penampilan yang ada di PKB, untuk per hari ini nih ya, per malam hari ini, yang akan tampil ada Reksadana Pegelaran Sentra Tari yang akan berlangsung di Gedung Sirnawa pada pukul 19.30. Dan lalu ada juga yang mungkin cukup ingin ditonton juga, ada Wimbekara atau Lomba Bale Ganjur Remaja dari Sekegong, dari Duta Kabupaten Badung, Klungkung, Jembrana, dan juga Buleleng yang akan berlangsung di Panggung Terbuka Arda Chandra pukul 19.30 juga sampai selesai Alkogar. Jadi bagi Anda yang pengen nonton, yang pengen melihat keseruan Pesta Kesenian Bali, mending buruan sekarang juga sebelum tutup nanti ya. Dan mungkin jika emang hari ini gak bisa, besok masih bisa banget Alkogar. PKB masih buka sampai nanti tanggal 11 Juli. Dan besok juga kalau gak salah saya dengar-dengar ada Lomba Bale Ganjur kayaknya atau apa ya. Nah, jadi mending Anda langsung ya cek juga di websitenya di pestakesenianbali.id, dan langsung aja check it out langsung ke Pesta Kesenian Bali ke-48.

0: TV라디오쿠
1: 목감 TV라디오쿠
0: 목감 TV라디오쿠
1: 일나무 거기 두세
0: 나무 향기 토이가라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

99,9 FM Alkoger Radio Bali. Saya izin ngingetin lagi nih Alkoger, sebagai Anda siswa-siswi SMA yang baru banget lulus di tahun ini dan masih bingung sampai sekarang mau kuliah di mana, mending saya rekomendasi Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa aja. Kenapa tuh Nat? Ya karena ini emang sebuah pilihan logis buat Anda yang emang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensialnya berkembang. Karena pertanian modern sekarang bukan cuma tentang bercocok tanam aja, Alkogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di sini ada 4 program studi yang terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Dari yang pertama ada agroteknologi yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata yang kurikulumnya juga sudah disesuaikan, sudah berbasis industri dan juga menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja dan juga pastinya meningkatkan nilai tambahnya. Lalu ada juga prodi peternakan yang bisa Anda pilih yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait tentang peternakan, antara lainnya teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan sudah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang konsentrasinya pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Untuk penanganan industri pangan juga sudah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas tentunya. Lalu ada juga prodi manajemen sumber daya perairan dan juga perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, yang berlandaskan kearifan lokal segera kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs yang prinsip ini juga diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Lalu kenapa sih harus milih di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa gitu kan ya? Karena dari staf pengajarnya aja udah terdiri dari dosen yang tetap dibantu juga sama staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Lalu kalau kita tengok ke fasilitas kampusnya deh ya, di sini kelasnya bersih dan juga ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi kayaknya udah nggak perlu mikir lama lagi deh ya, bisa langsung kita putusin sekarang juga buat segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa coba deh buka Google lalu klik sipenmaru.warmadewa.ac.id. Saya ulangi lagi sekali, sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau bagi yang ada yang bisa dihubungi nggak sih Nat, yang lebih pasti-pasti ada, Lugers ada. Anda catat nomornya ya di 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwan Sudiarte MP. Lalu ada juga di nomor 081-338-576-547 atas nama Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI. Makanya buruan daftarkan diri Anda sekarang juga.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Eh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji.

Bali. Aduh, sayang banget ya Alkogers. Saking asiknya lagu-lagu acik yang dari tadi kita dengerin, ternyata jam sudah menunjukkan pukul 8 malam waktu Alkogers Radio Bali, yang berarti kesempatan kita ternyata sudah harus kita cukupkan terlebih dahulu sampai di sini aja Alkogers. Namun, biar saya nggak lupa, saya mau ucapin terima kasih banyak buat Anda yang udah setia beratensi di Alkogers Radio Bali selama 2 jam kebelakang dari pukul 6 sore tadi. Dan jangan lupa untuk hadir di BKB ya, bukan itu aja. Jangan lupa, jangan kemana juga, tetap atensi di Alkogers Radio Bali, karena selama

0: Masuk jam ke depan, saya sudah menyiapkan berbagai lagu acik dari mancanegara yang akan menemani malam hari Anda. Dan setelah itu juga nanti di pukul 9 malam nanti akan ada Arya Wijaya yang akan menemani Anda di ajang Rest and Dream yang akan menemani malam hari Anda hingga Anda tertidur lelap nanti. Dan jadi biar gak terlalu lama-lama juga saya bercuap-cuap langsung aja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali. Nata Prawira yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see you.
1: The best music. 96.9 FM El Cobra Radio.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
0: Ah, radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Radio Bali.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih-pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya, saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
1: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
0: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
1: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
0: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
1: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
2: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
0: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu lagi nih, satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
1: ILY? Oh, I love you.
0: I love you too.
3: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun, F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun, F&B Division, dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 Koga Radio Bali lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda di ajang Rest and Dream hari ini. So, stay tune guys.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 aku Garu. Balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda nih sampai pukul 11 malam nanti di ajang Rest and Dream hari Kamis pada tanggal 18 Juni di tahun 2026 ya Alkogers. Yang dimana kemarin Arya udah menemani Alkogers di ajang Rest and Dream dengan spesial program Tafsir Mimpi. Tapi di hari ini apakah ada spesial program? Enggak ada dulu ya untuk sementara Alkogers. Jadi Arya bakal yeping-yeping mungkin memberikan informasi dan tips-tips yang menarik nih untuk Alkogers tentunya. Selain Arya memberikan tips dan informasi, Arya juga akan membacakan gabungan dari Alkogers yang berupa request, salam, sapa untuk sahabat HTS, mantan, crush, teman, cucu, keponakan atau siapapun itu. Mungkin yang untuk di luar Bali juga bisa aja, siapa tahu nanti dia lagi kebetulan streaming gitu ya di Alkogers Radio Bali. So bagi Alkogers nih yang mau gabungan dan pengen request lagu yang pengen didengerin dan kepikiran gitu lagu favorit apa yang mau aku dengerin untuk hari ini ya, bisa banget langsung menghubungi melalui WhatsApp Alkogers di 081236155969 atau bisa juga nih melalui Facebooknya Alkogers di Langkosa Gagana dan Instagram Alkogers di @alkogersfm. So ditunggu nih ya gabungan dari Alkogers sampai pukul 11 malam nanti.

0: 96.9
1: El Cogar Radio Bali.
2: Om Swastiastu, saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.
0: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, saatnya kita akan membacakan apa? Yap, kalau misalnya di ajang Race and Dream pasti kita akan membacakan gabungan-gabungan dari Elkogers ya. Jadinya entah ada yang mau request lagunya atau mau sapa salam buat seseorang tercinta atau malah ada nih yang mau gabungan gitu buat nyampaikan salam buat mantannya yang masih belum move on. Oke, Elkogers, jadi Arya akan bacakan melalui WhatsApp-nya Elkoga nih di 081236155969. Di sini ada Madehendra Saputra ya. Madehendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan present request lagunya Alan Walker Sing Me to Sleep. Kirim salam buat aku yang lagi santai, buat bosku, makasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih ya untuk Madehendra Saputra yang udah gabungan pada malam hari ini. Ini Madehendra Saputra tumben nih ya, kemarin enggak salam sapa nih. Mungkin ada problem atau gimana ya. Tapi semangat aja deh. Atau mungkin lupa juga karena Arya sialan kemarin kayak wah, lupa nih ternyata Arya siaran hari ini atau belum ngecek story-nya Elkoga ya. Lalu selanjutnya di sini di sini ada Maci dan Michi. Selamat sore Kak Arya. Saya Maci dan Michi di Tukat Petanu. Request lagu Memori Baik yang dinyanyikan Sheila on Seven ya, Kak. Oke, untuk lagunya udah kita putarkan tadi ya. Terima kasih Kak, selamat bertugas dan semoga sehat selalu karena harta yang paling berharga adalah kesehatan. Biasanya harta yang paling berharga itu kan keluarga, kalau ini kesehatan. Tapi emang sih ya Elkogers, selain keluarga kesehatan juga lebih penting. So untuk lagunya udah tadi kita putarkan, sekarang kita akan putarkan satu single dari Alan Walker yang judulnya Sing Me to Sleep.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralentas.net.id.

96.9 Alkogar Radio Bali. Alkogars di sini ada ya gabungan lagi ya. Selamat malam Mbah Arya. Ayo tebak siapa kalau misalnya udah manggil Mbah Arya ini siapa? Benar ya. Adi Suputra. Ini menjadikan salah satu nama ikonik dari Arya yang diberikan oleh Adi Suputra ya. Kalau misalnya udah bilang Mbah Arya malam-malam di Rest and Dream, udah pasti Adi Suputra. Terima kasih lo ya udah memberikan saya sebuah gelar. Waduh, gelar ya tuh. Saya Adi Suputra, asal dari Jagapati, Kecamatan Abian Semal. Bisakah request lagunya Rosa, judulnya Tak Sanggup Lagi? Kirim-kirim salam untuk Mbah Arya Wijaya aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, untuk lagunya udah Arya masukkan ke dalam playlist ya. Untuk selanjutnya di sini ada Ibu Nyoman Latri. Selamat malam Pak Arya. Saya Nyoman Latri dari Kabupaten Badung. Bisakah request lagunya Andra and the Backbone, judulnya Main Hati? Kirim-kirim salam buat sahabat Elkogers Pak Arya, makasih ya. Oke, terima kasih kembali. Untuk lagunya udah Arya putarkan ya. Sebelum kita memutarkan lagu dari Adi Suputra nih dengan singlenya Rosa yang judulnya Tak Sanggup Lagi, kita akan memutarkan satu single nih. Sebelum kita memutarkan lagi lagunya Rosa, kita akan memutarkan satu single dulu ya. Nanti setelah kita memutarkan satu single ini, baru kita akan memutarkan satu single dari Rosa.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.3 Radio Bali. Alkogers, Arya mau ngajakin Anda nih buat milih satu kata aja yang paling menggambarkan perasaan Anda hari ini. Apakah kata itu melelahkan, seru, biasa aja, atau mungkin penuh kejutan? Apapun kata nih yang Anda pilih, sadar. Kalau sadar enggak kalau misalnya kita seringkali terlalu fokus sama hal-hal besar yang belum beres. Sampai lupa yang namanya kemenangan-kemenangan kecil hari ini. Bisa bangun pagi tepat waktu, tugas kelompok yang akhirnya selesai, atau bahkan sesederhana bisa makan makanan favorit Anda siang tadi. Itu semua adalah hal baik yang layak disyukuri. Jadi malam ini kita ganti kata hari ini dengan satu kata buat satu kata baru ya buat pengantar tidur, yaitu cukup. Nah, jadi hari ini sudah cukup, usaha Anda sudah cukup, dan malam ini saatnya untuk mengistirahatkan semua lelah itu.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, Arya udah menemani Elkogers nih selama 1 jam kebelakang tadi kurang lebih ya. Yang dimana sekarang sudah pukul 10 waktu Elkoger Radio Bali. Yang dimana tadi Arya sudah memberikan satu tips dan informasi serta udah membacakan beberapa gabungan dari Elkogers melalui WhatsAppnya Elkoger. Nah, jadi waktu Arya untuk menemani Anda sisa lagi 1 jam aja nih sampai pukul 11 malam nanti. So, biar gak ketinggalan ya Kogers, bagi yang mau request-request, mau salam sapa, bisa banget langsung aja melalui WhatsApp-nya Elkoga di WhatsApp 081236155969. Dan untuk media sosial yang mungkin nih lagi standby, lagi nge-scroll Facebook gitu ya, ataupun lagi nge-scroll Instagram, dan misalnya nih menemukan salah satu postingan, wah ini cuman potongan lagu ini aja padahal aku suka, itu bisa banget langsung aja request melalui Facebooknya Elkoga di Langkosa Gagana dan Instagram Elkoga di @elkogafm Elkogers. Jadi ditunggu nih gabungannya Elkogers sampai pukul 11 malam nanti.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Lugar Radio Bali. Kita akan bacakan gabungan pertama kali di sesi jam 10 ya. Di sini ada Agung nih dari Gianyar mau nge-request lagunya Glenn Fredly katanya dengan judul Kalah. Oke, untuk lagunya udah Arya persiapkan ya. Ntar tinggal kita putarkan aja. Lalu selanjutnya di sini ada Wisma. Oke, selamat malam Kak Arya yang lagi siaran hari ini, semangat ya. Aku Wisma dari Tabanan mau request lagunya Banda Nera yang judulnya Sampai Jadi Debu. Bisa diputarkan enggak, Kak? Oke, bisa banget ya bagi Kogars nih yang mau request lagu, langsung aja buruan gabungan melalui sosial medianya Elkoga. Atau melalui WhatsApp Elkoga juga bisa di 081236155969. Kalau misalnya di media sosial Elkoga melalui Facebook dan Instagram ya. Di Facebook dulu itu di Elang Kosal Gagana dan Instagramnya Elkoga di @elkogafm. So, kita akan putarkan dua lagu dari requestan dari Elkogers.

96.9 Alkogar Radio Bali. Alkogar, coba deh sekarang Anda lihat sekeliling Anda. Anda lagi dengerin suara saya di posisi mana nih? Di atas kasur sambil selimutan kah? Di meja belajar ditemenin lampu kuning yang redup kah? Atau lagi duduk santai di pojok kamar sambil nikmatin wangi reed diffuser favorit Anda? Tahu gak sih, secara psikologi lingkungan menciptakan sudut yang nyaman atau cozy space. Wih, bahasanya keren banget ya. Di dalam kamar itu pengaruhnya besar banget buat kesehatan mental kita. Otak kita itu butuh nih yang namanya safe haven atau tempat pelindungan yang aman setelah seharian didera stres di luar rumah. Jadi ketika kita mengisi kamar kita dengan hal-hal kecil yang kita suka, entah itu tanaman kaktus kecil di jendela, bantal yang empuk, atau pencahayaan yang hangat, ataupun misalnya Anda nih yang pecinta brick gitu ya, yang seperti Arya nih biasanya di lemari-lemari itu ada brick-brick yang selalu menemani Arya. Otak kita itu secara otomatis akan menurunkan mode fight or flight menjadi mode rest and digest. Kita jadi merasa dilindungi dan tenang. Jadi malam ini jadikan kamar Anda sebagai zona bebas stres, ya Alkogers. Tinggalkan dulu semua urusan dunia di luar, di depan pintu Anda. Jadi yuk makin nyametin posisi Anda dan mari kita nikmati malam yang tenang ini ditemenin satu lagu yang gak kalah cozy berikut ini. Enjoy your safe space.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Elkogas ini ada gabungan melalui WhatsApp Elkoga lagi ya. Di sini ada Agus Ade dari Tabanan mau request lagunya Anang featuring Aurel Tanpa Bintang buat kakak. Makasih. Oke, untuk lagunya udah ada siapkan ya. Biar gak berlama-lama lagi, cus kita akan putarkan satu single dari Anang featuring Aurel dengan judul Tanpa Bintang.

96.9 El Kogar Radio Bali. El Kogar, kita akan nyebrang ke aplikasi sebelah ya, melalui Instagramnya El Kogar di @elkogafm. Di sini ada @saifurrahman552. Situ Bundu meng-request lagunya Aan Story featuring Elsia dengan judul Trauma. Kalau misalnya nggak ada lagunya Marvels, lagi bohong buat kakak, makasih. Oke, terima kasih kembali ya untuk Bapak Saifurrahman552 yang udah gabungan pada malam hari ini. Untuk lagunya udah Arya masukkan ke dalam playlist ya. Untuk selanjutnya kita nyebrang lagi nih ke aplikasi sebelah. Di Facebooknya El Koga di Langkosa Gagana. Di sini ada Ricky. Dari situ Bundu mau request lagunya Midnight Serenade dengan judul Laut. Wah, ini Midnight Serenade ini mungkin banyak yang gak tahu ya. Ini lagunya dari film itu Perayaan Mati Rasa, yang dimana di band ini tuh ada Iqbalnya juga sama ada Dul Jelani ya. Dan ini Arya lumayan suka sih sama lagunya, cuman sayangnya untuk lagunya belum masuk ke playlistnya El Koga nih. Jadi di sini ada lagu yang lain nih yang mau direquest sama Ricky, yaitu Kunci Tanpa Rencana. Oke, untuk lagunya Arya akan putarkan lagunya Kunci ntar ya dengan judul Tanpa Rencana. Tapi sebelum itu kita akan putarkan satu single dari Trauma dengan judul Elsia.

96.9 Akogar Radio Bali. Akogar, pernah enggak nih pas lagi rebahan malam-malam gini, Anda iseng nih buka story teman, terus lihat mereka lagi seru nongkrong di kafe atau jalan-jalan. Ujung-ujungnya Anda jadi ngerasa kesepian atau FOMO, fear of missing out. Jadi malam ini kita coba ubah nih cara pandang itu menjadi JOMO ya, atau joy of missing out. Jadi JOMO adalah rasa bahagia ketika kita memilih untuk melewatkan keramaian di luar sana demi menikmati waktu berkualitas bersama diri sendiri. Nggak ikut nongkrong bukan berarti Anda itu kuper kok ya, Helcogers. Kadang memilih buat di rumah, maskeran, main gitar sendirian, atau cuma dengerin radio kayak gini adalah bentuk self-care terbaik yang Anda butuhkan untuk nge-recharge energi yang habis. Jadi nggak perlu nih merasa tertinggal hanya karena malam ini Anda memilih untuk rehat. Anda justru lagi memberikan hadiah terbaik buat kesehatan mental Anda. Jadi buat Anda nih, tim JOMO yang lagi menikmati keheningan malam di kamar, Anda gak sendirian karena ada Arya yang bakal nemenin Anda lewat lagu manis yang satu ini.

96.9 Alkogar Radio Bali. Alkogars, di jam-jam yang makin larut ini ya, pernah gak sih Anda lagi diem terus tiba-tiba muter satu lagu lama, dan seketika itu juga memori Anda langsung kelempar balik ke masa beberapa tahun lalu. Anda bisa ingat jelas baunya, suasananya, bahkan sama siapa Anda dengerin lagu ini pertama kali. Sama pacarkah, sama mantankah, sama istrikah, atau sama HTS? Secara psikologi ya, fenomena ini itu dinamakan dengan music evoke autobiographical memories. Otak kita itu punya cara kerja yang ajaib banget. Jadi bagian otak yang proses musik itu letaknya bersebelahan sama bagian yang menyimpan memori dan emosi jangka panjang. Jadi musik bertindak bagaikan mesin waktu paling akurat. Dia mengunci momen-momen tertentu dalam hidup kita dan menyimpannya rapi di kepala sampai lagu itu kembali diputar. Makanya dengerin lagu lama di malam hari itu selalu sukses bikin kita perasaan jadi campur aduk. Ada rasa kangen, ada senyum-senyum sendiri, atau bahkan sedikit rasa haru. Tapi apapun memori yang dibawakan oleh lagu favorit Anda malam ini, jadikan itu sebagai pelengkap istirahat Anda yang hangat. Masa lalu itu bagian dari cerita hebat Anda sampai bisa jadi Anda yang sekarang.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bang.

96.9 Alkogar Radio Bali. Alkogar, satu single dari Versa Besari ya, dengan judul Peluku Untuk Pelikmu, sekaligus menutup kebersamaan kita nih di hari ini di ajang Rest and Dream di hari Kamis pada tanggal 18 Juni 2026, aka malam Jumat, yang dimana Arya sudah menemani Anda nih selama 2 jam kebelakang tadi, dari jam 9 sampai sekarang pukul 11 malam waktu Alkogar Radio Bali. Gimana Alkogers? Apakah lagu-lagu yang udah Arya putarkan cukup menghibur Alkogers? Semoga menghibur ya. Dan juga tadi terima kasih yang udah gabungan-gabungan melalui WhatsApp Alkogar, melalui Facebooknya Alkogar, melalui Instagram Alkogar dengan request salam sapa. Dan juga udah Arya bacakan semua nih gabungannya, dan juga udah Arya putarkan lagu-lagunya. Selain Arya membacakan gabungan-gabungan dari Alkogar, Alkogars nih melalui akun sosial medianya Alkogars, Alkogar, Arya juga sudah memberikan tips dan informasi serta informasi yang menarik juga buat Alkogar. Semoga semua informasi dan tips yang Arya berikan cukup berguna untuk Alkogar dan sangat bermanfaat untuk kehidupan Alkogar. So, karena emang udah jam 11, izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, and see ya!

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diadakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio OC.
0: Ah, radio OC, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call center-nya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
3: Buka becicane ujanan nguci. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti burung kucica yang berkicau tiada henti saat kehujanan. Sesenggakan atau perumpamaan ini ditujukan untuk orang yang cerewet sekali. Suka bicara terus-menerus, namun tidak jelas ia sedang membicarakan apa. Bisa pula ditujukan untuk mereka yang gemar berdebat, tapi tidak memiliki ujung pangkal dari apa yang diperdebatkan. Perilaku seperti ini seringnya membuat orang lain kesal, karena hanya mau didengarkan saja dan tidak bersedia mendengarkan. Sudah selayaknya kita memilah dan memilih terlebih dahulu apapun yang ingin kita bicarakan secara jelas, serta memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara juga. Tentu agar ia nyaman dan senang berbicara dengan kita. 96.9

0: the moon.
1: Kenapa kalian berkelahi?
2: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
2: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
1: Emang apa sih?
0: Beli kelapa dimasak santan, belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
1: Ah elah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
2: Yeay! Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkogah Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkogah yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkogah Radio Bali.
3: Jurassic Jumat Rayuan Asik. 96.9

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Jazz Collector mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: 96.5.
1: Mika Karisa.
0: Mari makan nasi goreng.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
0: Ah, radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.6 on Elkoger Radio Bali. Selamat pagi kembali Elkogers.
1: Semoga Anda sudah pada bangun pagi hari ini.
0: Iya dong. Ingat, masih ada hal yang perlu kita kejar, yaitu bekerja. Nah, hari ini masuk, besok libur lagi.
1: Ya ampun, kejepit banget ya.
0: Iya loh. Emang Jumat ini hari yang disukai banyak orang.
1: Kenapa?
0: Kejepit.
1: Sakit, yut.
0: Tapi nikmat.
1: Wah, apa ya?
0: Maksudnya kayak hari Jumat nih, kayak kemarinnya libur, hari masuk, besok libur lagi, kan nikmat gitu loh. Emangnya mikirannya kemana mana ini?
1: Iya. Semoga sih Anda waras ya, Kogers, untuk di hari ini mengerjakan segala sesuatunya. Kita berdua yakin agenda ada banyak kan di hari ini.
0: Betul sekali. Sambil mengisi kegiatan Anda di hari Jumat yang cerah ini, ada Yuda Kesuma kembali hadir untuk Anda.
1: Yes, ada Mika Karisa juga di Elkoga Fresh Morning untuk edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026.
0: Wah, di hari Jumat ini seperti biasa dari jam 7 sampai jam 8 kita sudah menyiapkan berita-berita terbaik untuk Anda di sesi Berisik Berita Asik.
1: Yuhu, pastinya dari Harian Umum Nusa Bali. Setelahnya, Elkogers, kita akan ngobrol asik. Edisi kali ini adalah Jurasi
0: Jumat Rayuan Asik. Oh, bekal buat besok nih. Lama gak ketemu doi karena kemarin menggalungan.
1: Ah, pulang kampung ya.
0: Pulang kampung kan jauh-jauh nih. Satu Bali Utara, satu Bali Selatan. Woi, ketemunya di Ubud. Gitu. Jadi sebelum ketemu doi ini harus siapin juga amunisi rayuan yang terbaru dong.
1: Iya.
0: Masa bapak kamu beh? So old.
1: Kalau gak bapak kamu, ibu kamu.
0: Ini nah, your father, itu dah sekarang ya.
1: Jangan lah father.
0: Apa dong?
1: Your dad.
0: Ah iya. Oh. Dad ngedad ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi nanti kita akan ajarkan bagi Anda yang belum, mungkin belum diupdate rayuannya, kita akan update rayu-rayuan di jam 8 jam 9 di sesi Jurassic Jumat Rayuan Asik.
1: Yes, makanya tensi di sini sampai jam 9 pagi nanti.
0: Tentunya masih bersama dengan Yuda Kesuma
1: dan juga Mika Karisa.

0: 96.9. It's a good, good morning.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
2: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart, tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi, tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang, tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
5: Bu, itu Sirian kenapa nggak sekolah lagi?
6: Sekolah? Buat makan aja saya ngutang, Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi tiap pagi Rian cuma bisa lihat temennya berangkat sekolah dan bantu saya cari kerja tambahan.
5: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 166 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936 siswa.
6: Gratis?
5: Iya, Bu. Semua sudah diurus negara. Siswa yang bersekolah difasilitasi asrama dan fasilitas penunjang belajar lengkap seperti laptop, makan, serta layanan kesehatan gratis.
6: Berarti anak saya masih bisa punya cita-cita.
5: Bener, Bu. Sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali harapan bagi banyak keluarga. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita.
7: Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
8: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
9: Dengan penempatan di Head Office Klendi, Toko Klendi Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendi Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendi Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendi Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendi Area Tabanan, Toko Klendi Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
8: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
10: bulan Juni 2026.
8: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendi, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendi terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
9: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29927 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

0: 96.6 Narkoga Radio Bali. Bayangin denger lagunya Limp Bizkit ini sambil mikirin masa depan. Gloomy banget rasanya.
1: Iya sih. Iya sih, tapi ya memang masa depan segloomy itu.
0: Iya, benar. Banyak hal yang kalau kita lihat, banyak ketidakpastian di masa depan itu membuat kita tuh ragu ya untuk bagaimana melanjutkan hidup, apalagi melanjutkan pendidikan.
1: Oh benar sekali. Ini anak-anak SMA, SMK ini pasti lagi galau-galaunya nih Yud.
0: Wah kenapa itu?
1: Kan lanjut studi, ini momennya memang kebanyakan yang angkatannya mereka ya, yang lulus di tahun ini udah nyebar kemana-mana mencari kampus-kampus yang dituju masing-masing.
0: Wih benar banget, biar tambah gloomy sih gini kita. Oh udah gloomy lagi. Jadi biar gak tambah gloomy nih kok guys, langsung saja Anda putuskan untuk kuliah di mana? Tentu saja di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Ngomongin pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi loh.
1: Dan ada 4 program studinya yang sudah terakreditasi unggul A dan tentunya bisa Anda pilih salah satunya. Koger seperti ada agroteknologi yang konsentrasinya itu pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya sudah berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah ya. Ada juga prodi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu sudah sesuai sekali dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Kemudian kita punya teknologi pangan dan hasil pertanian yang berkonsentrasi berupa kegiatan penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan yang terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segera gerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kenapa sih harus milih kuliah di sini? Karena staf pengajaran juga oke-oke nih, Kogars. Staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan kalau kita lihat fasilitas kampusnya, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat.
1: Jadi, jangan tunda-tunda waktu Anda lagi. Hari ini juga boleh daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Butuh informasi selengkapnya? Silahkan langsung klik di sipanbaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 96.9. It's a good, good morning.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College, karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
0: Music in the morning. 96.9
5: FM El Cobra Radio Bali.

0: 96.6 Koga Radio Bali. Waktunya kita untuk berisikin panggil Kogers dengan berita-berita asik.
1: Yes, kita sudah pegang Harian Umum Nusa Bali yang terbit edisi hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Dimulai dari Yuda dulu, menemukan berita apa di situ?
0: Di sini saya menemukan berita terkait dengan Bringket.
1: Oke, okay, pasar.
0: Pasar. Mm-hmm. Waktu kecil sering diginin sama orang tua saya. Mm-hmm. Kamu nakal, nanti tak taruh di Bringket.
1: Tapi Yuda pernah gak ke pasar Bringket?
0: Pernah. Cuman mohon maaf ya. Mm-hmm. Jadi pasar Bringket sekarang tuh lebih bersih dibanding dulu kan.
1: Oh ya.
0: Dan permasalahannya kalau di Bringket di pasar hewan ini tentu adalah kotoran, betul enggak?
1: Iya, benar.
0: Betul. Tapi di sini kotoran hewan disulap jadi bernilai ekonomi kok, guys. Jadi tumpukan kotoran hewan yang selama ini dikeluhkan karena bau menyengat di pasar hewan Bringket yang ada di Mengwi akan segera ditangani serius. Nah, Perumda Pasar dan Pangan Mangugiri Sedana Badung itu menyiapkan sistem pengelolaan sampah terpadu untuk menjaga kebersihan pasar sekaligus mengubah limbah menjadi produk bernilai ekonomi. Direktur Utama Perumda Pasar mengatakan penataan itu diawali dengan menghilangkan kesan kumuh dan bau dari limbah kotoran hewan. Dan menurutnya limbah tersebut memiliki potensi ekonomi jika diolah dengan baik, Kirkokers. Jadi di seluruh pasar yang dikelola oleh Perumda menghasilkan kira-kira kan 18 ton sampah per hari. Untuk mengangkut sampah itu perusahaan mengeluarkan biaya hingga 50 juta sampai 56 juta rupiah. Karena itu Perumda mulai mengkaji berbagai cara pengolahan sampah termasuk mengubah kotoran hewan menjadi produk bermanfaat bagi pertanian. Kedepan Perumda akan menerapkan konsep ekonomi sirkular dalam pengolahan sampah. Jadi selain kotoran hewan, sampah organik dan anorganik dari pasar juga akan diolah menjadi produk bernilai tambah. Oh, keren ya. Jadi benar kalau perharinya sampai 18 ton, sampai ngeluarin duit 50 jutaan mungkin per bulan, itu pasti kor habis kan ya.
1: Iya.
0: Mending kita olah menjadi sesuatu yang nilai ekonominya tinggi, kemudian bisa diputarkan, uangnya nambah, tempatnya jadi lebih bersih, itu bahkan lebih keren lagi ya.
1: Sistemnya memang harus ada ya, harus jelas ya dalam
0: betul
1: hal ini.
0: Dan kalau misalkan mau ngeliat ke Bringket ada apa aja, banyak hewan sana itu kan. Dan bagus-bagus kok sekarang.
1: Iya, iya, iya, kualitasnya bagus lah ya. Saya pernah ke sana yuk, beli bibit.
0: Oh, beli bibitnya.
1: Bibit tanaman ya kan, dan mampir beli lawar kuir di sana.
0: Iya, apa?
1: Lawar kuir.
0: Lawar.
1: Dari sekian banyak orang yang berdagang makanan ya,
0: yeah,
1: jalan lawar, sate dan sejenisnya itu loh, nasi lawar itu loh. Mm-hmm. Satu-satunya di pojok, saya ingat banget itu ada lawar kuir enak. Saya diajak ke sana sama salah satu teman saya dan ke sana tahu enggak makannya? Mau bapak-bapaknya. Sudah dipindah atau gimana? Tapi seingat saya itu satu-satunya di situ.
0: Wih, yang bikin lawar kuir sana tuh santai dia. Mm-mm. Bahannya banyak. Beli kuir.
1: Dicoba aja sih ya, Kogers ya. Tapi
0: boleh,
1: banyak
0: boleh,
1: kok
0: boleh
1: jenis lawar-lawar lainnya. Gitu. Mm. Cuma satu-satunya seingat saya di sana tuh itu doang gitu. Tapi mungkin udah ada penambahan ya sekarang.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Udah komplit lah. Terus ada juga berita di sini mengenai sampah organik dan keong mas yang jadi pakan ayam telur sehat.
0: Pakan ayam telur sehat, oke. Okay.
1: Iya. Jadi tren konsumsi pangan sehat mendorong munculnya inovasi peternakan ayam petelur berbasis ekonomi sirkular di Bali melalui konsep animal welfare ya, atau kesejahteraan hewan. Peternakan tidak hanya menghasilkan telur sehat saja, tapi juga memanfaatkan sampah organik dan hama pertanian sebagai bahan pakan bernilai ekonomi. Founder Rumah Hijau Bali yaitu Iketut Sudarwata itu mengatakan kualitas telur itu sangat dipengaruhi oleh kualitas pakan yang dikonsumsi ayam. Karena itu pihaknya mengutamakan penggunaan bahan pakan alami yang berasal dari sumber daya lokal. Salah satu bahan yang dimanfaatkan adalah azolla.
0: Azolla.
1: Yang banyak ditemukan di kawasan pertanian. Jadi selain itu Rumah Hijau Bali juga mengolah sampah organik untuk budidaya maggot yang kemudian dijadikan sumber protein tinggi bagi ayam petelur. Dan menurut Sudarwata, langkah tersebut sekaligus membantu mengurangi volume sampah organik ya. Tidak hanya itu, keong mas pun yang selama ini menjadi hama tanaman padi itu juga dimanfaatkan sebagai bahan pakan. Nah, keong mas ini difermentasi untuk menghasilkan sumber asam amino yang dicampurkan ke dalam pakan ayam ya. Jadi bukan keong emasnya langsung dikasih ke ayamnya kan, enggak bisa makan ya. Jadi keong emas itu diolah menjadi pakan berkualitas dan pihaknya tidak hanya menyelesaikan masalah hama tapi juga menghasilkan nilai ekonomi baru. Dan beliau mengungkapkan permintaan telur sehat khususnya telur omega 3 itu terus meningkat Elkogers. Produk tersebut dihasilkan dari ayam yang diberi pakan alami seperti daun kelor, tepung ikan, tepung udang, dan minyak ikan sehingga kandungan omega 3 meningkat secara alami dan telurnya pun sehat.
0: Wah, memang mantap sekali ya untuk membuat telur yang sehat itu. Ya. Iya. Kemudian ada ramuannya, jadi gitu ya.
1: Jadi nggak boleh asal dikasih pakanan yang makan ya, pakan ternak yang asal gitu loh.
0: Benar.
1: Ah ya, pakannya kan murah ya, udah dikasih itu aja. Ternyata itu ada efeknya di tubuh ayam itu.
0: Benar.
1: Dan telurnya juga, yang telurnya kan kita konsumsi.
0: Iya. Saya paling sering tuh ngeliat ada misalnya orang pelihara ayam kan, terus dia lagi makan ayam kan.
1: Iya.
0: Ayam itu di deketin ada ayam sisir itu dikasih ke ayam. Gitu. Kanibal dong. Habis itu makannya mereka semangat. Itu bisa perubahan genetik gitu.
1: Itu bingung sih saya juga ya. Tapi ini bisa jadi ditiru ya. Jadi tambahan informasi baru buat kita-kita di ranah peternakan ini sendiri gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Supaya menghasilkan telur-telur yang sehat, telur ayam yang sehat, ya pakan ayamnya juga harus diperhatikan.
0: Benar banget. Dan itulah beberapa informasi yang didominasi oleh hewan-hewan hari ini. Tapi tentunya berguna kan ya di sesi berisik kita kali ini. Jadi kalau mau tahu berita lainnya langsung saja dengarkan berisik berita asik di Elkoga Fresh Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.